0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, kita masih ada di Spadia untuk pagi hari ini. Dan selamat menikmati weekend kamu ya, Teman Pro 2. Dan walaupun memang bisa dikatakan recently banyak banget yang lagi gak begitu enak gitu ya badannya. Dan honestly juga salah satunya adalah aku yang suaranya masih belum benar-benar pulih, Teman Pro 2. Tapi ini emang harus dikawat jadi perhatian serius. Dimana kita harus banget jaga kesehatan badan kita, Teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya dilihat juga gitu ya dari informasi yang aku dapatkan, ini bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia ini juga mencatat kasus influenza itu meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office ya, terutama di dominasi influenza A kabarnya. Jadi laporan per 10 September lalu itu menunjukkan tren ini perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga, Teman Pro 2 ya. Dan unit kerja koordinasi UKK Infeksi Penyakit Tropik IDAI Profesor Dr. Anggra ini juga mengatakan ya di konferensi persnya bahwa peningkatan kasus ini terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia kayak Malaysia, Vietnam, Filipina dan juga Singapura. Menurutnya Singapura ini mencatat peningkatan yang juga cukup tinggi dibanding negara lain di kawasan tersebut sehingga perlu jadi perhatian Indonesia. Sementara itu Anggra ini juga menyebut kasus influenza di Indonesia sampai September ini belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi walaupun seperti itu, kewaspadaan juga harus diperlukan ya untuk mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah kawasan kita kayak gitu, Teman Pro 2 ya. Meski demikian, ia mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tingginya mobilitas masyarakat kita ke negara-negara WPRO sendiri. Ia menilai peningkatan kasus di negara-negara sekitar Indonesia dapat jadi faktor resiko nih yang perlu diantisipasi terutama melalui mobilitas internasional kayak gitu, Teman Pro 2. Jadi emang harus diperhatikan banget untuk kamu yang juga mobilitasnya cukup tinggi, Teman Pro 2 ya. Jadi memang kasusnya agak meningkat tapi bukan yang meningkat banget, kita juga enggak, Teman Pro 2 ya. Jadi tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang sehat, Teman Pro 2. Jangan sampai lupa juga untuk berolahraga.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Teman Produa Ikatan Dokter Anak Indonesia juga kabarnya mengingatkan masyarakat ya buat mewaspadai influenza A yang ini jadi yang punya kemampuan bermutasi lebih cepat gitu. Jadi memang influenza A ini lebih dominan dibanding influenza B dan berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenetik tertentu, teman Produa ya. Dan ia mengatakan influenza ini dapat menginfeksi manusia ataupun hewan, terutama babi, sehingga mutasi virus juga perlu diwaspadai. Perubahan virus ini pun jadi perhatian karena influenza A punya kemampuan bermutasi dan berpotensi menyebar luas dengan sebegitu cepat, teman Produa. Anggra ini mengatakan influenza A ataupun B ini dapat menyerang siapa aja, tapi kelompok tertentu beresiko mengalami gejala lebih berat ya. Kelompok ini seperti kayak anak, terus lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau komorbid, teman Produa. Ia menambahkan influenza berbeda dengan flu biasa atau common cold karena dapat menyebabkan peradangan saluran pernafasan. Peradangan akibat influenza ini dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu sampai kondisi saluran pernafasan benar-benar pulih, teman Produa ya. Dan menurutnya pun anak ini termasuk kelompok resiko tinggi terinfeksi influenza, terutama mereka yang punya komorbid atau menjalani perawatan lama ya. Resiko meningkat di anak yang ada di lingkungan padat termasuk tempat penitipan anak atau juga daycare kayak gitu. Jadi ia menyebut bahwa vaksinasi jadi salah satu upaya mencegah influenza A dan B, teman Produa, terutama bagi kelompok beresiko tinggi. Vaksinasi diharapkan membantu menekan resiko penyakit berat ya akibat influenza di kelompok rentan. Jadi memang harus kalau misalnya belum vaksinasi influenza, better coba untuk vaksinasi influenza dulu, teman Produa ya. Apalagi kalau misalnya sekarang lagi sehat, lagi okay, better untuk vaksinasi, teman Produa ya. Karena kemarin aku juga sempat baca di thread, katanya yang sempat vaksin seharusnya sakit flu gitu ya, kena influenza sekitar 1 mingguan, tapi dia cuma sekitar 2 harian lah, teman Produa. Jadi emang benar-benar sengaruh itu sih vaksinasi. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku update untuk kamu, teman Produa. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Teman produce, selamat pagi. Kita masih ada di Spider untuk pagi hari ini. Dan kabarnya Save the Mission Tim Indonesia Asian Games Aichi Nagoya ya, ada Todo Tua Pasaribu. Ini mengatakan tantangan awal adalah bagian proses adaptasi ya, dimana ia optimis koordinasi seluruh tim bakal mampu menyesuaikan berbagai persoalan lapangan sehingga persiapan kontingen ini tetap berjalan sesuai rencana bareng kayak gitu. Hal ini pun disampaikan saat memimpin rapat koordinasi barengan sama seluruh tim CDM di Rumah Indonesia di hari Jumat kemarin. Menurutnya masa awal kedatangan kontingen ini membutuhkan penyesuaian terutama menghadapi berbagai kondisi operasional ya selama penyelenggaraan Asian Games berlangsung, teman Pro 2. Dia mengatakan tantangan ini gak hanya dirasakan tim Indonesia ya, tapi juga jadi dinamika bagi kontingen negara peserta lainnya. Karena itu kemampuan merespons situasi dan menyelesaikan persoalan lapangan ini jadi bagian penting nih menjaga kesiapan kontingen sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan media internasional ya terhadap kesiapan operasional Asian Games Aichi Nagoya beberapa hari terakhir. Sejumlah kontingen negara Asia lainnya kabarnya dilaporkan menyampaikan keluhan nih terkait akomodasi, pembagian kamar, transportasi, serta akses menuju venue pertandingan. Ia menegaskan kepentingan atlet jadi prioritas utama tim Indonesia ya sejak persiapan awal menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 gitu. Berbagai persoalan non teknis ya ini diharapkan segera terselesaikan supaya nggak mengganggu konsentrasi atlet menghadapi agenda pertandingan gitu. Ia pun menambahkan tim Indonesia masih punya waktu buat melakukan berbagai penyesuaian selama pelaksanaan Asian Games ini, di mana koordinasi juga udah dilakukan untuk memastikan kebutuhan kontingen terpenuhi sehingga atlet dapat fokus mempersiapkan diri dan bertanding ke depannya, teman Pro 2. Dan dengan koordinasi yang berjalan, tim Indonesia ini berupaya untuk menjaga kesiapan kontingen ya selama mengikuti Asian Games Aichi Nagoya, di mana seluruh tim diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan sambil mempertahankan fokus terhadap target pertandingan sendiri, teman Pro 2. Jadi semoga aja gak ada tantangan yang cukup berarti, hanya untuk adaptasi dan lain sebagainya, teman Pro 2 ya. So good luck untuk atlet-atlet Indonesia.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Binturong. Adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: Teman Pro 2 seperti biasa kalau misalnya jam 8 lebih ini saatnya Safa teman Pro 2 ya untuk hadirkan perakiraan cuaca seputar Malang Raya untuk hari Sabtu ini bakal seperti apa. Dan kita sudah ada laporan cuaca gitu ya pagi hari ini, ada dari Bapak Ahmad Lutfi, forecaster BMKG, yang akan menyampaikan perakiraan cuaca seputar Malang Raya untuk pagi hari ini. Jadi kira-kira seperti apa? Langsung aja teman Pro 2, ini dia perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini bersaya Ahmad Lutfi dari perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur akan menyampaikan seputar prediksi cuaca yang akan berlaku siang, sore, malam hingga dini hari. Bawa payung, takutnya gerimis, enggak dibawa malah badai melanda. Jangan cemberut, muka minimalis. Cuaca boleh berubah, hati harus selalu gembira. Hari ini sesuai dengan pantun tadi, cuaca diperkirakan akan dominan cerah berawan untuk Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, yang artinya bahwa kondisi akan lebih sumuk yang kita rasakan karena uap air yang berada di atmosfer kita masih cukup untuk berpotensi terjadinya hujan. Arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan cenderung akan berhembus lebih kencang dari biasanya seperti hari-hari yang sudah berlalu. Untuk gelombang di pesisir selatan masuk kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Kami hanya menghimbau bahwa pantau selalu informasi dari BMKG melalui kanal resmi maupun melalui aplikasi info BMKG atau dengan masyarakat dalam memperhatikan potensi bahaya yang dapat timbul di saat terjadi perubahan terutama kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Tetap semangat, tetap gembira, lalui hari dengan hati ceria. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, luar biasa dari Pak Ahmad Lutfi bagi hari ini teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca. Overall bakal cerah-cerah aja. Jadi untuk kamu yang kayaknya hari ini planningnya cukup banyak ya teman Pro 2, selamat menikmati hari Sabtu kamu ya. Jadi jangan kemana-mana karena info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di si kali ini sampai nanti jam 10 pagi. Last move dulu teman Pro 2 ke single diri 10 dengan Wujudkan Mimpi. Enjoy ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini informasi lain juga datang dari atlet basket Dewa Adiu Made Sierta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea ya. Ini kabarnya dipercaya jadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer ya. Kedua wakil tersebut akan memimpin Devil Team Indonesia di opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi upacara pembukaan Asian Games ini bakal berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang ya, tanggal 19 September, which is like today. Momen ini pun sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung sampai tanggal 4 Oktober mendatang. Dan bagi Dewa Ayu, pertunjukan tersebut adalah kehormatan yang gak pernah dibayangin sebelumnya. Atlet basket 5x5 ini pun mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya sebagai flag bearer teman Pro 2 ya. Dan pastinya Dewa Ayu adalah bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas di SEA Games Thailand 2025. Ia berharap tugas sebagai pembawa bendera ini dapat jadi energi tambahan ya buat dia dan seluruh kontingen Indonesia teman Pro 2. Di upacara pembukaan, Dewa Ayu bakal mengenakan busana kabarnya ya dengan sentuhan budaya Bali daerah asalnya, di mana menurutnya busana ini pun jadi simbol identitas daerah sekaligus cara buat memperkenalkan budaya Indonesia di panggung internasional teman Pro 2. Sementara itu, Daniel Hutapea ini menilai ya, penunjukan sebagai flag bearer terasa istimewa karena Asian Games Aichi Nagoya ini jadi keikutsertaan pertamanya di ajang tersebut. Karateka nomor komite plus 64 kilogram ini mengaku senang banget, terus bangga dan juga bersyukur ya dapat kepercayaan membawa bendera merah putih kita. Daniel pun telah menyampaikan kabar ini kepada kedua orang tua dan mengatakan dukungan keluarga menambah motivasi menjelang upacara pembukaan teman Pro 2. Kalau misalnya si Ayu tadi bawa pakai baju Bali, teman Pro 2, Daniel sendiri ini kabarnya bakal mengenakan busana khas Batak Toba nih sebagai bagian dari apparel tim Indonesia. Ia mengaku bangga banget karena busana ini menampilkan unsur budaya Batak ya, yang merupakan identitas aslinya dia sendiri, teman Pro 2. So happy. So kita akan tunggu aja gimana opening ceremony-nya karena kayaknya bakal bombastis banget nih, teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

teman Pro 2 masih ada di Spider untuk pagi hari ini. Barusan aja udah kamu dengerin ya singlenya, juga cukup romantis banget, sweet banget, dari Sal Priyadi barengan sama Nadine Amizah dengan Amin Paling Serius. Dan ya pasti teman Pro 2 di hari Sabtu ini seperti biasa aku bakal hadirkan beberapa informasi gitu ya seputar budaya dan juga pariwisata. Dan di mana aku juga bakal hadirkan nih informasi tentang persiapan opening ceremony gitu ya untuk tampilan Devil Indonesia di upacara pembukaan Asian Games itu nanti bakal seperti apa, karena memang bakal seru banget teman Pro 2. Dan gak tahu kenapa kalau misalnya emang ngomongin tentang Devil gitu ya, kita lihat atlet-atlet kita dengan semangatnya gitu ya, dan juga busananya yang mengisyaratkan bahwa Indonesia ini bagus-bagus gitu ya, adat baju-bajunya dan lain sebagainya. Ini adalah hal sangat-sangat membanggakan kan teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal hadirkan infonya. Selain itu juga ada beberapa informasi lain teman Pro 2. Salah satunya adalah juga tentang sepatu Wastra buatan UMKM lokal, yang mana ini ditargetkan bakal bisa menembus pasar internasional. Info selengkapnya teman Pro 2 nanti bakal aku hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal move dulu ke single yang satu ini dari Midnight Quickie.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Iya teman, Pro 2 kabarnya Budaya Nusantara. Ini akan jadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam Devil Opening Ceremony Asian Games Aichina Goya ya. Dimana motif Gorga Batak dan juga sentuhan budaya Bali ini hadir melalui busana yang dikenakan para perwakilan dari Indonesia. Ada sekitar 50 atlet ya teman Pro 2 yang bakal mengenakan jersey resmi bermotif Gorga saat mengikuti Devil di Paloma Mizuho Stadium di hari ini. Motif Gorga ini adalah ngelambangin kekuatan, perlindungan, kebanggaan, persatuan, dan juga ketangguhan teman perdua. Nah, atlet basket Dewa Ayu Made Kusuma Dewi ini juga menjadi flag bearer ya dengan mengenakan busana nuansa Bali. Sementara karateka Daniel Hutapea ini membawa bendera merah putih dengan busana khas Batak Toba teman perdua. Daniel mengaku bangga banget mengenakan busana yang menampilkan unsur budaya Batak dalam Devil pembukaan Asian Games ya. Dimana menurutnya kesempatan ini jadi pengalaman di luar ekspektasi sebagai atlet pada Asian Games pertamanya gitu. Nah, selain Gorga dan busana Bali, unsur ulos kabarnya juga turut hadir teman Pro 2 di sejumlah busana kontingen Indonesia. Koleksi ini merupakan kolaborasi Gia Fashion Studio barengan sama Sarinah dengan tema Harmony in Diversity. Motif Gorga juga digunakan di Apparel NOC Indonesia dan Team Save the Mission serta kebaya Gorga berbahan ulos asli teman Pro 2. Nah, perpaduan Gorga, ulos dan budaya Bali ini jadi representasi keberagaman Indonesia ya di panggung Asia. Kolaborasi ini pun jadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Indonesia melalui budaya, wastra, dan juga kreativitas anak bangsa kita. Dengan busana dalam Devil, tim Indonesia membawa kekayaan budaya Nusantara ya bareng dengan perjuangan para atlet kita teman Pro 2. So aku seriously penasaran banget bakal seperti apa teman Pro 2. So hopefully that nanti bakal ada live YouTube-nya juga gitu ya untuk opening ceremony-nya Asian Games kali ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Pulau Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Produ informasi selanjutnya juga datang dari pelaku UMKM sepatu Wastra Nusantara, ada Denok Marti Astuti ya, yang kabarnya mengembangkan sepatu berbahan kain Wastra, di mana kain tenun ini dari alat tenun bukan mesin atau ATBM yang dipaduin sama kain jeans, luar biasa ya, keren banget. Produk handmade ini kabarnya mulai membidik pasar diaspora Indonesia di Eropa. Denok juga mengatakan produk sepatu yang mengusung sentuhan budaya tersebut memiliki pasar yang cukup menjanjikan kabarnya ya. Selain konsumen lokal yang mencintai produk budaya, sepatu buatannya pun juga mulai diminati masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri karena jadi bagian dari kerinduan terhadap tanah air. Sejumlah produksinya udah dibawa ke konsumen diaspora ke beberapa negara Eropa gitu ya, antaranya di Belanda dan Jerman. Tapi penjualannya sampai saat ini masih terbatas, yakni hanya sekitar 40 sampai 45 pasang aja. Ia berharap pemasaran juga dapat diperluas ya melalui toko daring, reseller, serta pemanfaatan teknologi termasuk pembuatan video promosi berbasis kecerdasan buatan gitu. Menurutnya pun peningkatan penjualan gak hanya berdampak di perkembangan usaha, tapi juga berlangsungan para pekerja yang terlibat dalam proses produksinya gitu. Usaha sepatu Wastra ini berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi pengrajin sepatu lokal di Solo ya, ternyata yang menghadapi persaingan produk impor berharga murah, teman Produ. Seluruh produk sepatu yang dibuatnya dikerjakan secara handmade dengan melibatin pengrajin lokal, dan selain menghidupkan kembali pengrajin sepatu, usaha ini pun juga diarahkan untuk mendukung pengrajin kain tenun ATBM agar produk Wastra Nusantara punya nilai tambah. Harga sepatunya dibanderol dengan harga Rp250.000 aja, dan ia berharap sepatu Wastra nggak hanya digunakan oleh masyarakat yang mencintai produk lokal, tapi juga diterima oleh konsumen lebih luas lagi, teman Produ ya. Itu dia informasi terakhir, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune, teman Produ, dan jangan kemana-mana karena jam 10 nanti bakal ada Bagas yang nemenin kamu di Produ hitlist kayak gitu. See you again next time, teman Produ, selamat menikmati weekend kamu kali ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim berdasarkan rilis dinamika cuaca terbaru BMKG. Warga diminta untuk melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko bencana. Dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho mengingatkan warga memeriksa dan memperkuat atap rumah untuk mengamankan benda ringan di luar ruangan serta memangkas dahan pohon yang rapuh. Saat angin kencang terjadi, masyarakat diminta untuk berlindung di bangunan kokoh dan menjauhi pohon besar maupun baliho. Pengendara diimbau untuk mengurangi kecepatan serta berhenti di lokasi aman apabila kondisi membahayakan. Masyarakat diminta untuk mendokumentasikan dan melaporkan kejadian membahayakan kepada pihak berwenang melalui call center BPBD Kota Batu di 0812-1710-4099. BPBD menegaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga keselamatan bersama. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tradisi berbagi melalui Jumat Berkah rutin dilakukan oleh Odang Tarmaji, pemilik usaha soto Betawi di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Kegiatan tersebut telah berjalan selama 7 tahun, sejak usaha dibuka dengan lebih dari 120 porsi makanan dibagikan setiap Jumat. Jumlah makanan yang disiapkan bahkan dapat mencapai sekitar 150 porsi dengan menu yang berbeda setiap pekannya. Makanan tersebut diberikan kepada berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online hingga masyarakat sekitar tempat usaha. Odang mengaku terinspirasi dari pengalamannya saat bekerja di Batam ketika melihat masjid menyediakan tenda untuk kegiatan Jumat Berkah. Sementara itu Yeti menyebut bahwa kegiatan tersebut juga terinspirasi dari Putra Siregar yang dikenal rutin berbagi melalui Jumat Berkah dan pembagian takjil saat Ramadan. Bagi Odang dan keluarga, berbagi makanan kepada masyarakat memberikan kebahagiaan tersendiri. Kini Jumat Berkah telah menjadi bagian dari aktivitas usaha soto Betawi mereka, sekaligus menjadi sarana berbagi dengan masyarakat di sekitar tempat usaha. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berakhir pekan ya di tanggal 19 September 2026. Dan aku senang banget teman Pro 2 ya, bisa kembali menemenin kamu di dialog interaktif Pro 2 RRI Malang 87,9 teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di akhir pekan ini? Semoga tetap semangat ya. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, aku sudah kedatangan tamu ya. Ini udah ada beberapa teman-teman ya, teman Pro 2 yang udah hadir di studio Pro 2 dari kampus ITSK RS Dr. Supraun Malang. Seperti yang kita tahu bahwa rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB ITSK RS Dr. Supraun Malang tahun 2026 ini mengusung tema Back to the Academy dan baru aja sukses digelar teman Pro 2. Bahkan untuk penutupannya ini lewat ajang SPARK atau Supraun Party Carnival, dan katanya tuh pecah banget teman Pro 2 ya. Untuk mengupas itu kita udah hadirkan teman Pro 2 bagaimana pembentukan karakter generasi Nala Pandita ini, dan di studio Pro 2 sudah hadir 3 narasumber yang bisa kita ulik nih teman Pro 2 ya. Di sini ada Mas Rizky, ada Mas Ilham, dan juga Mbak Pingkan. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Halo, Mas Rizky ini dari staf Biro Administrasi Akademik ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Kalau Mas Ilham ini dari staf bagian kemahasiswaan dan juga alumni ya? Oke. Okay. Kalau untuk Mbak Hadani Yenita Pingkan ya?
2: Betul.
0: Ini adalah Presiden Mahasiswa ITSK sekaligus Project Officer PKKMB 2026. Gimana kabarnya, Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan sebelum kita ngobrol lebih dalam teman Pro 2, buat kamu yang ingin bertanya atau menitipkan pesan gitu ya untuk Civitas Akademika dari ITSK Supraun ini, bisa langsung aja WhatsApp ke Pro 2 Malang di 081-5-3-6-879. Pokoknya kita akan ngobrol banyak banget teman Pro 2 ya, tapi setelah lagu dan juga beberapa pesan-pesan ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Bagas teman Perudua dan ada teman-teman kita dari ITSK Dr. Supraon ya, Mas Rizky, Mbak Pingkan dan juga Mas Ilham teman Perudua. Kita langsung aja ke pertanyaan atau obrolan pertama ya. Ini kayaknya mau ke Mas Rizky dulu nih dari Biro Administrasi Akademik ya.
2: Boleh, boleh.
1: Mas Rizky, untuk tema PKKMB tahun ini itu kan back to the academy ya. Dan dari kata akademi, dari kacamata akademik sendiri sebenarnya apa sih pesan utama yang ingin disampaikan tuh kepada ribuan mahasiswa baru 2026?
2: Jadi gini, kalau dari kacamata akademi, ketika kita menyambut nih teman-teman dari mahasiswa baru, kita inginnya mengenalkan bahwa ayo kalian itu sudah berubah dari masa SMA atau SMK menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi. Dimana nanti dinamika untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan berkolaborasi bersama teman-teman itu sangat luar biasa. Jadi kesan dari akademi sendiri pun berbeda dengan yang kita ingin menunjukkan keberbedaan dengan yang di tingkat SMA.
1: Oh iya, berarti kayak bikin sadar gitu ya, bahwa sadar. Kamu udah bukan anak SMA lagi nih.
2: Betul, bukan kita, anak SMA lagi.
1: Kita udah mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Udah berbeda jenjangnya, beda pula tanggung jawabnya. Mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Mbak Pingkan sendiri selaku presiden mahasiswa nih dan juga project officer ya Mbak ya. Ini kan ada rangkaian acaranya itu ternyata panjang juga ya. Ada pra PKK MB di tanggal 3 September sampai closing ceremony di Spark ya ini bacanya.
3: Betul,
1: Spark. Spark di 11 September nih. Berarti banyak banget ini, seminggu lebih gak sih?
3: Satu minggu.
1: Oh, satu minggu ya, full ya. Dan ini sebenarnya untuk tantangan terbesar gimana sih? Dan juga momen yang paling berkesan di acara tersebut?
3: Kalau tantangan paling terbesarnya adalah menjaga mood dari teman-teman panitia dan juga semangatnya biar tetap ongoing terus selama satu pekan full itu. Terus untuk kesannya itu teman-teman alhamdulillahnya ternyata dengan banyaknya kepala yang dibenturkan itu masih bisa kita satukan untuk membuat acara semegah.
1: Itu di kan tadi katanya di, kepala yang dibenturkan gitu ya. Itu menyatu karena sama-sama pusing atau
3: karena banyak banget ide-ide yang masuk dari
1: iya ya kalau panitia. Kayak gitu. Kalau untuk panitianya sebenarnya totalnya berapa kak?
3: Keseluruhan itu 109 dengan panitia regulernya itu di 90, 80, 20-nya tim kesehatan, sebenarnya dari teman-teman tubel. Terus untuk civitasnya sendiri itu ada di 60.
1: Gitu. Berarti ya banyak banget ya itu ya. Dan Mbak Pink kan sebagai ketuanya gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Itu gimana mempersiapkannya dari seminggu, kan acaranya seminggu lah itu. Apakah persiapannya udah lama?
3: Untuk persiapannya itu kita start di bulan awal awal bulan Juli, Mas. Jadi mulai awal bulan Juli itu kita mulai brainstorming, kita pengumpulan panitia untuk menyatukan

0: Kan visi terlebih dahulu, kita pengennya seperti apa, terus kita juga menyatukan ide-idenya terlebih dahulu, baru di step-step pekan selanjutnya itu kita mulai seleksi satu persatu ide-ide mana yang kiranya masih tetap realistis dan bisa direalisasikan dengan baik dan benar, seperti itu.
1: Bahkan dari 2 bulan sebelumnya, 2 bulan lebih ya persiapannya.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena lama durasi pelaksanaan juga sih yang kita pertimbangkan.
1: Selama persiapan itu sebenarnya apa aja yang benar-benar dipersiapkan dari panitia itu? Karena kan untuk menyambut mahasiswa ini kan ribuan ya katanya. Ya. Nah itu apa aja nih yang benar-benar menjadi pondasi para panitia agar mungkin nggak tumbang gitu ya ketika pas acara?
0: Kalau dari teman-teman panitia sendiri itu kita lebih banyak ke komunikasinya dan juga pembagian waktu yang lebih efektif. Karena kalau kita terus-terusan selama 1 bulan, 2 bulan persiapan itu bertemu terus tiap hari, satu pekan kita selalu brainstorming dan lain sebagainya, itu takutnya teman-teman akan overwhelmed atau otaknya ini lama-lama akan terlalu banyak menerima informasi, akhirnya mereka kesusahan untuk memahami apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita selalu menjeda. Mungkin pekan ini kita brainstorming, pekan depan kita istirahat dulu untuk cari-cari ide dan lain sebagainya, baru pekan selanjutnya lagi kita brainstorming lagi.
1: Oke, berarti memang step-stepnya kayak gitu ya. Ternyata selama 2 bulan itu enggak setiap minggu harus ketemu dan membicarakan itu ya. Takutnya malah ketika ketemu intensitasnya lebih tinggi, malah jadi enggak ada yang nyantol ya.
0: Betul, karena terlalu banyak dan lagi ini kan terbagi dari banyaknya sih ya, Mas. Jadi kita harus juga menyatukan apa nih yang kiranya berhubungan antara satu sih ke sisi yang lain seperti itu. Kalau kita terus-terusan bertemu, takutnya nanti tercampur baur komunikasi antara satu sih dengan si yang lain.
1: Oh, iya juga ya. Di setiap sih kan juga ada kepalanya udah berapa nih, iya kan? Gimana cara menyatukan itu ya? Nah, kalau dari mahasiswa sendiri kan ini dari bagian kemahasiswaan dan juga alumni ya, Mas ya. Dan PKKMB ini kan sebenarnya adalah sebuah pondasi awal untuk para mahasiswa baru gitu ya. Dan sebenarnya bagaimana sih bagian dari kemahasiswaan ini untuk memfasilitasi mahasiswa baru agar slogan satu pondasi 1000 prestasi ini benar-benar terwujud, Mas?
2: Iya, benar. Jadi kita punya slogan itu tadi. Satu pondasi 1000 prestasi. Benar-benar kita pikirkan di tahun 2026 untuk melakukan kita itu benar-benar bisa meningkatkan secara akademik aja sebenarnya. Karena kan selain akademik, mereka tuh juga pasti punya potensi-potensi non-akademik ya.
1: Benar.
2: Dari di universitas masing-masing. Nah, di kegiatan mereka kan di KBMI, kita itu kan ya selain apa namanya memberikan materi terkait akademik, terkait apa namanya tentang diri, tentang bagaimana mempelajari nilai-nilai tentang kampus, juga memberikan nilai-nilai terkait potensi-potensi mereka. Nah, salah satunya yang kita terapkan itu kita menggaet yang namanya panitia dari himpunan mahasiswa, dan mereka itu bisa mengenalkan dulu nih organisasi-organisasi yang ada di kita. Tapi nanti mereka juga bisa ternyata jadi organisasi mahasiswa itu seru ya. Lalu kita tambahkan lagi di SPAK itu tadi. Di SPAK itu kita kenalkan lagi nih dari bagian kemahasiswaan, yaitu ada UKM-UKM dari Supra Ormal itu apa aja. Suara, ada musik yang ngambil itu, ada tari, ada UKM Jepang, dan bahasa. Jadi menuntur banyak. Jadi kita bikin bagaimana teman-teman itu bisa meminati gitu. Kita memberikan fasilitator yang bagaimana benar-benar mereka itu minati.
1: Berarti ini bisa ditangkap bahwa di sini para panitia khususnya dari kemahasiswaan dan juga alumni itu ngasih tahu bahwa di kampus ini nggak cuma belajar aja nih, ada hal-hal yang bisa kamu gali di situ. Dan mungkin harapannya adalah mahasiswa baru itu bisa mengenali nih apa potensi-potensi yang bisa digali di UKM-UKM itu tadi.
2: Karena selain nggak ada ruginya banget mengenalkan kita atau dari mahasiswa baru itu untuk ikut organisasi, ada benefitnya juga ya,
1: Organisasi.
2: Pengalaman, terus juga pastinya dari kemahasiswaan itu kalau mereka bisa berprestasi ada benefit berupa reward dan kalau saya harapan saya dalam kegiatan PKKB kemarin itu mereka benar-benar bisa menyerap semua materi, bisa memahami nilai-nilai kampus, bisa mengembangkan ini juga. Kita sudah menampilkan sama semua.
1: Oke, keren banget. Dan ya untuk itu adalah salah satu untuk biar bisa slogan satu pondasi 1000 prestasi ini bisa terwujud ya Mas ya. Apakah ini juga udah dari hal tersebut bisa dilihat hasilnya gitu dari angkatan-angkatan sebelumnya?
2: Oh iya, soal angkatan sebelumnya benar-benar sangat anu ya, banyak banget baru beberapa tahun, berapa bulan ini mungkin.
3: Tahun ini kita punya prestasi-prestasi kan ya yang
2: ternama banget.
1: Oke.
2: Okay. Ya,
3: musik.
1: Wow.
2: Itu kita itu bisa tembus ke Peksi Midas, kan sini masih nasional.
1: Oh iya.
2: Dari seleksi dulu nih dari Peksi Midas dari Jakarta, mewakili Jawa Timur.
1: Oke.
2: Okay. Nama Muhammad Fahmi Arif apa
0: Irfansa ya.
2: Nah, Alfa itu juara 2.
3: Peksi Midas.
1: Oke.
3: Jember.
2: Tangkai menjadi dangdut.
1: Oh iya iya.
2: Benar-benar itu sangat sangat wow banget gitu.
1: Oke oke.
2: Jadi di tahun ini itu banyak banget prestasi-prestasi, salah satunya juga PKM juga ya,
1: program
2: kreatif. Ada di tahun ke tahun ini juga, dua tahun terakhir ini kita selalu lolos juga.
1: Oke.
2: Okay. Terus juga ada dari apa namanya kayak musik yang juara juga di ajang ekstravagan apa lomba musik juga,
1: musik.
2: Ada tari, ada musik juga. Benar-benar alhamdulillahnya di tahun ini kita benar-benar ya itu memberikan fondasi agar karena nantinya teman-teman itu bisa
1: mengikuti
2: prestasi-prestasi dari teman-teman
1: yang lain. Oke. Okay. Kalau untuk Mas Rizky, Mbak Pingkan sama Mas Ilham ini, apakah dari tahun sebelumnya, angkatan sebelumnya juga mengurusi PKKMB ini?
0: Kalau saya, ya.
1: Oh iya.
3: Kalau saya,
1: udah 3 tahun
0: saya
1: ya.
0: 3 tahun ini.
1: Nah, itu tuh sebenarnya harus ada perbedaan nggak sih antara per angkatan atau per tahun itu dalam penyelenggaraan PKKMB ini?
3: Pasti bedanya, pasti, ya. Pasti kan ya, kalau
1: beda okay. Pasti. Kalau untuk tahun ini, yang membedakan dari tahun kemarin apa?
2: Ini, jadi kalau di tahun ini ya, yang benar-benar beda itu sebenarnya dari konsep.
1: Oke.
3: Okay. Konsep aja.
2: Dua tahun, konsep sama materi.
3: Iya. Kalau
2: dua tahun yang terakhir itu, kita lebih banyak mengenalkan materi, lebih panjang lah materi.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu pasti jadi, apa ya, revisi dari kita ya, bagaimana teman-teman ini nggak cuma
3: monoton gitu kan, tahun-tahun sebelumnya kan monoton.
2: Jadi benar-benar kita itu memberikan konsep yang mereka itu siap untuk teman-teman kita, nggak cuma apa namanya PKKM itu capek gitu kan.
0: Yeah.
2: Kita kan harus tetap mikir, jadi waktu kayak ini kan kita mulai kita benar-benar pikirkan brainstorming pun dari Juli kita harus datangin mereka jam berapa, itu harus tengah. Itu
3: wah sudah puyar.
1: Oh iya.
2: Jadi mereka itu benar-benar
3: biar enggak lama-lama.
2: Punya waktu istirahat yang cukup gitu. Jadi memang 2 tahun yang lalu memang itu jadi apa ajang evaluasi kita.
1: Iya, oke.
2: Ini kita benar-benar jadi patokan kita untuk bisa PKKM selanjutnya itu lebih baik lagi, lebih memorable ya.
3: Menghilangkan statement kalau ospek atau PKKM itu mengerikan kan.
1: Iya, benar.
3: Tapi ini kita seru, fun, lebih banyak funnya.
1: Dan memang sebenarnya harusnya kayak gitu kan.
3: Nah,
1: dan
3: iya.
1: Dari ITSK sendiri udah menerapkan, dan ketika mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada kesalahan, itu dijadikan
3: evaluasi. Iya, iya, betul.
1: Nah, kalau untuk Mbak Bingga sendiri sebenarnya untuk tahun ini ada berapa mahasiswa?
0: Untuk tahun ini tuh tembus di 1000 mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKKMB ini. Jadi cukup naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin dari institusi sendiri juga mulai bisa menjamah segmen-segmen masyarakat yang lain. Akhirnya banyak yang masuk ke institusi.
1: Oke.
3: Okay. Kalau total mahasiswa kita kan maba ini lebih dari 2700 ya Mas. Cuma yang mengikuti PKKMB secara luring itu kemarin sekitar 1000 ya, Mbak Pingkan.
1: Oke. Okay. Oh, itu berarti ada daring juga.
3: Ada daring ya. Hybrid.
1: Oh, itu apa yang membedakan itu? Apakah yang luring itu ketika mahasiswa yang berasal dari Malang Raya aja atau gimana syarat-syaratnya?
3: Enggak. Undangan ya? Enggak,
2: kita semua kalau mereka itu memang mau ikut luring, selalu fasilitasi. Tapi kebanyakan memang yang di hybrid ya, ada di jalan itu kebanyakan lebih ke arah RTL.
3: Jadi yang profesi.
1: Oh, iya iya iya iya.
2: Jadi kalau yang ikut di luring ya itu kebanyakan mahasiswa reguler ya.
1: Baru ya, benar-benar baru gitu ya. Oh, oke. Okay. Jadi ternyata ketika misal ada orang yang kerja terus kuliah di ITSK itu tetap bisa
3: ikut PKKMB, tetap ikut PKKMB secara
1: daring. Gitu. Oh, ternyata juga tidak memberatkan gitu ya. Keren banget. Nah, ini untuk apa ya? Timeline kegiatannya apa aja nih selama satu minggu ini? Mungkin Kak Pinkan bisa jawab.
0: Mulai dari tanggal 3 September itu ada pra-PKKMB, yaitu kita pengenalan soal apa sih yang akan kita dapat atau teman-teman maba dapat selama PKKMB ini berlangsung.
1: Okay.
0: Lalu pada tanggal 7 September itu kita day one level institusi, jadi seluruh maba kita jadikan satu untuk mendapatkan materi-materi yang sifatnya itu universal atau pembahasannya itu untuk institusi.
1: Lalu, oh ya, umum ya biasanya.
0: Umum gitu ya. Biasanya umum untuk pengembangan karakter dan lain sebagainya. Lalu di day 2 itu kita mulai terpisah untuk masing-masing fakultas dari mahasiswa Nala Pandita kemarin. Terus di 3-nya juga masing-masing program studi. Day 4-nya kita closing ceremony untuk pengenalan organisasi mahasiswa secara singkat dan juga penyambutan bahwa kalian udah resmi nih jadi teman-teman ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Lalu tanggal 11-nya hari Jumat kita adakan Spark, itu untuk pengenalan UKM-UKM.
1: Okay.
0: Jadi di Spark ini kita fokusnya memang hanya untuk seneng-seneng aja, biar merelaksasi, karena selama 4 hari kebelakang mereka terfokus di materi, penugasan, dan juga harus memikirkan soal tugas-tugas yang diberikan take home maupun on the spot.
1: Jadi untuk
0: hari Jumat kita free-kan, kita leburkan juga untuk teman-teman mahasiswa aktif yang ikut datang ke Spark kemarin. Jadi biar mereka gak terpatok di teman-teman maba aja, tapi juga mengenal kakak-kakak tingkat.
1: Oh, keren banget. Nah, itu responnya dari mahasiswa baru gimana nih dengan adanya Spark di hari terakhir itu?
0: Alhamdulillah kemarin cukup meriah dan mereka itu cukup bahagia.
1: Yes.
0: Karena kita juga happy-happy di sana. Ada kuliner lain sendiri, ada penampilan tiap-tiap maba, terus habis itu juga ada penampilan tiap-tiap UKM. Terus UKM itu beberapa juga ada yang mendirikan stand untuk mengadakan mini games yang ada hadiahnya juga untuk menarik minatnya mahasiswa baru ini.
1: Berarti memang itu untuk hari terakhir fokusnya untuk senang-senang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Keren banget. Oke, deh, teman-teman berdua, kita masih akan ngobrol lagi ya bersama Mas Rizky, Mbak Pingan, dan juga Mas Ilham di Dialog Interaktif kali ini. Jadi pastikan kamu, teman-teman, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Dialog Interaktif dan masih bersama Kak Rizky, Kak Ilham dan juga Kak Pingkan ya. Kita masih tetap akan membahas tentang PKKMB 2026 di ITSK Supraon Back to the Academy untuk generasi unggul. Kali ini Teman Pro 2 aku mau bacain dulu ya beberapa pesan dan pertanyaan yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2 di 081-53-6879. Dan ini ada pertanyaan dari Dito di Sawjajar, Teman Pro 2. Ini kayaknya untuk Kak Pingkan nih, karena katanya Kak Pingkan buat maba yang mau join di UKM atau organisasi di ITSK Supraon, ini sebenarnya jalurnya mana ya setelah PKKMB? Gimana nih Kak Pingkan? Silahkan bisa dijawab.
1: Oke, untuk teman-teman maba yang lagi nonton, mungkin kalau kalian tertarik untuk join ke organisasi mahasiswa maupun UKM, nanti yang Ormawa akan disebarkan untuk penjaringan oleh teman-teman himpunan masing-masing program studi. Sedangkan untuk UKM nantinya kita akan secara kolektif menyebarkan untuk link pendaftaran dari teman-teman UKM itu sendiri. Okay. Jadi tunggu aja di Instagramnya bagian kemahasiswaan dan juga badan eksekutif mahasiswa, kita akan segera share untuk link pendaftaran.
0: Oke, okay. Kalau untuk UKM-nya sendiri total ada berapa sih Kak?
1: Yang aktif sampai saat ini ada di 18 UKM.
0: Wah, banyak banget itu, udah bisa bingung karena kebanyakan nih Teman Pro 2 ya. Ini banyak banget ya. Dan sampai saat ini UKM yang paling benar-benar dinikmati itu apa? Diminati maksudnya, kok dinikmati?
1: Untuk yang paling diminati saat ini tuh di UKM musik.
0: Oh, musik
1: karena,
0: ya?
1: Betul, karena kan kalau mulai dari zaman SMA itu teman-teman yang ngeband pasti kelihatan keren seperti itu kan ya Kak ya. Jadi emang UKM musik itu yang paling banyak diminati. Lalu KSR PMI.
0: KSR itu apa?
1: Korps Sukarela. R-nya apa sih?
0: Relawan.
1: Relawan ya.
0: Udah sukarela relawan.
1: Itu bekerja sama dengan pihak PMI. Jadi kita juga ada UKM yang seperti itu.
0: Nah,
1: yang
0: itu paling dia. Banyak diminatnya. Berarti ini sebenarnya untuk mahasiswa di ITSK ini jiwa seninya tinggi ya, kalau UKM musiknya ini banyak banget dinikmati, tapi tetap ada UKM-UKM yang lainnya gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang masih aktif. Nah gitu ya Dito ya. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaannya buat Mas Rizky dan juga Mas Ilham nih. Sebenarnya apa nih harapan dari kampus untuk mahasiswa baru 2026 ini dalam beberapa bulan ke depan? Bisa gantian Mas Rizky dulu
2: mungkin. Oke. Kalau saya lihat sudut pandangnya dari sisi akademik ya. Kalau harapan ke depan teman-teman dari mahasiswa baru ini bisa, yang pertama dan ini yang juga sangat penting, yakni melengkapi biodata.
0: Oh, itu penting banget ya?
2: Sangat penting, karena itu menjadi syarat, salah satu syarat untuk terdaftarnya teman-teman di data perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan. Jadi dianggap sah teman-teman menempuh sebuah jenjang pendidikan di perguruan tinggi ya khususnya, ketika nama teman-teman itu sudah ada nampang nanti di PDDikti namanya.
0: Okay.
2: Dan itu salah satu caranya ya, ini melengkapi biodata. Okay. Terutama nama, tempat tanggal lahir itu harus sama.
0: Sama.
2: Jadi mulai, kalau bisa mulai dari akte, KTP, KK, ijazah mulai SD sampai SMA, itu harus sama.
0: Oke.
2: Okay. Andai kata ada yang tidak sama harus segera diperbaiki.
0: Oke. Okay. Nah itu nanti kalau mungkin dari mahasiswa baru ada terkendala kayak gitu, itu larinya mau kemana Mas?
2: Kalau ada kendala nanti bisa saja langsung datang ke BAA di kampus 2 ya, di gedung rektorat lantai 1 kampus 2. Jika memang bingung cara melengkapinya bagaimana, atau misalkan saya kok ada perbedaan di akte atau di KTP dengan di ijazah, lah itu kalau dokumen yang hubungannya dengan dispenduk itu nanti langsung bisa datang ke dispenduk capil masing-masing untuk pembenaran sebelum dilaporkan ke akademik.
0: Okay.
2: Karena nanti kalau sudah nyampe datanya itu di akademik, akan kita laporkan ke Kementerian Pendidikan. Data itu ditarik oleh sana, lah itu sulit nanti merubahnya.
0: Oh iya, benar banget.
2: Nanti itu hubungannya sama pengurusan STR, teman-teman waktu lulus, daftar PNS. Lah itu kan sekarang kan sudah satu data lewat PDDikti begitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini untuk selama ini Mas terkait dengan biodata gitu dokumen-dokumen pribadi seperti itu yang paling, yang pernah Mas Rizky temui itu sebenarnya masalahnya kebanyakan di mana, Mas?
2: Salahnya itu di nama sama tempat lahir.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu jadi,
0: itu salah apa beda?
2: Beda.
0: Oh, beda.
2: Jadi kadang gini, contoh saya misalkan ya. kalau Mas nanya namanya siapa, saya Rizky. Ya saya nulis R-I-S-K-I misalnya. Ternyata secara dokumen itu R-I-Z-K-I. Hanya beda S sama Z. Itu secara sistem nanti tidak bisa membaca.
0: Oh iya, itu nanti juga bisa kan R-I-Z-K-Y juga
2: lah, ada kan? Bisa Y gitu. Nah, itu salah lah. Itu teman-teman harus apa? Teliti di data, karena itu sangat penting untuk akademik.
0: Dan itu memang bagusnya diberesin di awal ya, masih belum masuk kuliah ya.
2: Ini mungkin nanti saya apa dari akademik akan memberi kesempatan waktu 2 bulan setelah perkuliahan. Jadi setelah 2 bulan perkuliahan nanti, kalau sekarang kan mulai perkuliahan September ya, Oktober lah. Oktober akhir ini akan kita kunci datanya dan kita laporkan. Kalau sampai waktu akhir Oktober teman-teman tidak melaporkan atau merubah biodata, data yang ada yang akan kita laporkan sesuai dengan teman-teman yang ngisi itu. Gitu.
0: Itu ternyata penting banget ya untuk mengetahui biodata kayak gitu. Apakah dulu pernah ada problem lah dari
2: banyak.
0: Mas dari itu?
2: Banyak.
0: Yang paling parah apa?
2: Yang paling parah itu tadi di tempat tanggal nama dan tempat tanggal lahir. Itu yang paling parah.
0: Dan itu udah berjalan beberapa semester mahasiswanya?
2: Bukan. Ketahuannya itu ketika lulus. ini yang jadi problem gitu.
0: Iya sih.
2: Jadi ketika mau daftar misalkan sekarang kan ada dari kementerian itu magang hub.
0: Iya benar. Nah,
2: itu terkendala tidak bisa.
0: Waduh.
2: Teman-teman yang mungkin D3 atau yang jenjang profesi itu ketika dia mengurus STR atau surat tanda registrasi untuk tenaga kesehatan ya, itu juga terkendala karena ada perbedaan biodata. Nah, antara sistem yang di PDDikti dengan dokumen aslinya dia gitu. Nah, itu ya itu kadang ini juga mungkin pesan buat mumpung masih mahasiswa baru gitu loh ya. Jadi ayo kita harus peduli dengan data kita.
0: Iya, itu
2: jangan ketawanya di akhir.
0: Iya, penting banget itu. Apalagi ketika udah lulus itu kan sebenarnya pemikiran kita kan udah mau cari kerja gitu ya.
2: Betul.
0: Sayang banget gitu ketika hal-hal seremeh itu sebenarnya bisa kita tangani sejak dulu, itu malah memperlambat kita.
2: Betul.
0: Jadi ternyata itu teman Pro 2 ya buat kamu para maba di RSK ini, kalau misal mau kedepannya aman-aman aja, setidaknya biodatanya benar.
2: Biodatanya gitu ya? Benar.
0: Ya. Oke, keren banget. Kalau untuk dari Mas Ilham sendiri, apa nih harapannya untuk mahasiswa? Iya benar. Kalau dari kemahasiswaan. Oke ya.
3: Kalau harapannya ya di tahun 2026 akan kita banyak animonya untuk mendaftar di organisasi mahasiswa sebenarnya. Karena memang kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari ini untuk mereka tuh bisa kita fasilitasi untuk semua kreasi. Talenta-talenta hebat mereka itu pasti kita akan apa namanya terima, kita bimbing, kita kasih apa namanya fasilitas-fasilitas terbaik yang ada di kampus.
0: Oke, sebenarnya pentingnya apa sih Mas kalau dari non akademik gitu ya? Pentingnya apa sih ketika mahasiswa tuh masuk ke organisasi mahasiswa gitu, aktif di situ?
3: Oke, kalau dari organisasi mahasiswa sebenarnya bisa berkaitan dengan
2: akademik, masuk di SKPI nanti masih lama.
3: Jadi ketika mereka lulus, bukan cuma jasa, tapi juga ada pendampingnya.
0: Oke.
3: Jadi ketika dia masuk organisasi mahasiswa, itu nanti mereka akan dapat sertifikat atau poin, yang mereka bisa kumpulkan. Ketika mereka kumpulkan sampai nanti mereka mau lulus. Misalnya kayak Bintang ya, itu sudah jadi tes mabem gitu. Nanti ini besar banget nih. Bisa dapat 100, bisa dapat 80. Itu belum dia misal ikut lomba-lomba non akademik, misal ikut karate atau ikut lomba-lomba internasional, itu bisa dikumpulkan lagi dan lain-lain. Itu bisa jadi portofolio mereka.
0: Benar banget.
3: Mereka sudah mau masuk ke jenjang kerja nih.
0: Interview
3: atau apa, punya pengalaman pernah masuk organisasi kampus.
0: Yes, nah, benar. Nah,
3: biasanya yang bergengsi kan di
0: BEM. Iya, benar banget.
3: Pernah di BEM, pernah bikin event PKKMB. Di salah satu
2: nilai sendiri kan.
0: Jadi
3: kita itu memang ingin menggerakkan teman-teman baru ini ya, potensi yang punya minat untuk di organisasi mahasiswa atau di unit kegiatan mahasiswa seperti e-sport. Ada kita juga ada dari UKM karate, taekwondo, apa? Terus ada dari itu dari musik, tari dan lain-lain. Itu bisa kalian nanti bisa kalian cek semua di website mahasiswa dan alumni. Ada juga kita nanti kita share selalu ada postingannya di Instagram kemahasiswaan. Di BEM juga ada gitu. Jadi aku harap teman-teman yang ada di ITSK ya, khususnya maba itu bisa mengulik atau mengembangkan talenta-talenta mereka, jadi gak usah malu.
0: Okay.
3: Karena kita selalu apa akan mendukung kalian dengan sebaik.
0: Oke, keren banget. Berarti itu sudah dirasakan oleh Kak Pingan sendiri ya?
1: Betul.
0: Ketika menjadi mahasiswa dan banyak ikut organisasi gitu. Apakah ini efek dari PKKMB zaman kakak juga nih?
1: Besar kemungkinan iya.
0: Iya. Kok agak takut-takut gitu jawabnya?
1: Oke. Iya, karena yang tahun lalu itu sebenarnya Mas, kalau yang tahun lalu itu evaluasi dari kita juga pengenalan terkait Ormawa ini cukup minim. Jadi kita cuma sekilas-sekilas aja.
0: Okay. Sebenarnya
1: teman-teman yang angkatan sebelumnya itu mereka sedikit tidak mengetahui kalau ternyata kita punya nih UKM-UKM
0: kita
1: juga punya Ormawa-Ormawa yang aktif seperti itu.
0: Oh iya, bagus banget. Berarti ini dijadikan evaluasi itu tadi.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita ke segmen terakhir ya, kita mau dengerin dulu lagu ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

0: Teman berdua masih di dialog interaktif bersama Bagas ya, dan kita masih bersama teman-teman dari ITSK Supraon, teman berdua. Dan di segmen kali ini teman berdua ya, kita akan bertanya nih kepada Kak Rizky, Kak Pingan dan juga Kak Ilham nih, sebenarnya apa aja nih yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru atau mungkin buat kamu yang mungkin pengen kuliah gitu ya di ITSK Supraon. Silakan. Mungkin dari Mas Rizky dulu.
1: Oke. Terima kasih Mas Bagas atas kesempatan yang diberikan.
0: Yes.
1: Yang pertama begini, jadi kalau di ITSK itu kan mungkin bagi teman-teman nanti yang melihat siaran ini ya, kalau yang ada yang belum tahu bahwa di ITSK itu kita sudah memiliki 4 fakultas.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama ada Fakultas Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada juga Fakultas Farmasi, dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Dan alhamdulillah juga saat ini ITSK juga sudah membuka Prodi S2 untuk kesehatan masyarakat. Kita ada program studi mulai keperawatan, kebidanan, akupuntur, farmasi, rekam medis, ada fisioterapi, ada informatika, ada anestesiologi, ada kedokteran gigi.
0: Okay.
1: Bahkan profesinya pun juga ada, profesi bidan, nurse, fisioterapi, apoteker ada. Jadi mungkin bagi teman-teman di luar sana mungkin ya, yang belum mengenal ITSK, silakan bisa datang dan join bersama kami.
0: Yes, benar.
1: Karena
0: banget.
1: Apa? Ini juga nyambung nanti ke teman-teman mahasiswa baru ya. Ketika kita sudah bisa diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk menempuh pendidikan, kita harus memanfaatkan hal itu.
0: Yes, benar.
1: Dan teman-teman yang sudah masuk di ITSK Supraon, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ilham, jangan sampai hanya berdiam diri, tapi manfaatkan semua fasilitas yang ada di kampus. Karena itu juga menjadi hak dari para mahasiswa yang kelak setelah keluar dari ITSK itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena ya kita tidak ada hal lain lagi di dunia ini ya yang bisa kita berikan kecuali kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya.
0: Yes, benar banget. Nah, kalau untuk teman Pro 2 yang denger ini pengen tahu nih ITSK itu seperti apa, bisa dilihat di mana aja, kalau misal lewat sosial media, website atau apapun itu.
1: Oh, ITSK Supraon ini sebenarnya sudah membumi sampai ke luar negeri bahkan.
0: Wow.
1: Nah, jadi
0: kelasnya udah internasional.
1: Kelas internasional. Jadi teman-teman bisa melihat mungkin di baliho-baliho jalan tol itu banyak itu baliho-balihonya ITSK, juga nanti ada websitenya. Tulis aja ITSK Supraon Malang gitu sudah ada. Kita juga ada Instagram officialnya kampus, juga ada Instagram masing-masing unit, bidang, bahkan UKM-UKM juga ada.
0: Keren banget.
1: Brosur juga ada kita. Bahkan sampai kita mengenalkan diri kita melalui media sosial cetak juga ada.
0: Berarti,
1: kayak koran, terus tabloid dan lain-lain itu ada semua.
0: Berarti di semua media udah ada.
1: Semua media juga ada.
0: Keren banget. Dan itu tadi pesannya teman berdua ketika udah kuliah gitu, jangan cuma kuliah aja, pokoknya dimanfaatkan
1: semua semaksimal mungkin.
0: Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu teman berdua ya.
1: Kuliah pulang enggak jadi apa-apa nanti.
0: Iya, benar banget. Nah, ini udah ada role modelnya juga nih teman berdua nih, Kak Pingka nih. Gimana nih, apa yang mau disampaikan nih kepada para mahasiswa baru?
2: Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru, mungkin kalau dari saya cuma menimpali dari Pak Rizky, benar, jangan jadi mahasiswa kuliah pulang, tapi kuliah rapat.
0: Istilah baru nih. Iya, istilah baru.
2: Jadi mungkin akan capek karena kita itu namanya juga proses belajar. Kalau perihal menghafal pengetahuan mungkin semua orang bisa, tapi untuk cara mengkomunikasikan atau menyebarkan ilmu yang kamu dapat itu yang mungkin nggak semua orang bisa dapatkan. Jadi dengan semua organisasi yang ada yang kita sediakan, UKM-UKM juga, saya harap teman-teman maba ini lebih aktif, lebih mau unjuk gigi, buktikan bahwa kamu itu memang bervalue, bukan hanya karena kamu join ITSK terus pokoknya selesai kuliah ya udah cari kerja gitu, mungkin enggak, tapi coba kembangkan karakter diri kamu sendiri juga.
0: Okay.
2: Hobi-hobimu salurkan, unjuk gigi, berikan prestasi terbaikmu untuk ITSK Rumah Sakit.
0: Bener banget. Terkait dalam pengembangan karakter kayak gitu kan, ini cocok banget sama Mas Ilham yang ada di bidang non-akademik ya.
2: Betul.
0: Pesannya gimana nih Mas?
3: Iya, kalau pesannya gimana gak banyak pikiran. Karena kamu gak pikiran. Terus di pengalaman juga untuk Mas Rizky. Tapi kalau dari kemahasiswaan dan alumni, saya harapannya untuk Pak Angkatan 8 Nisa itu, saya harapannya mereka itu bisa apa namanya itu tidak dari akademik gitu, tapi bisa mengembangkan prestasi mereka yang terbaik gitu. karena memang ya itu di setelah kuliah kalian itu pasti akan menghadapi hal-hal yang itu enggak biasanya itu banyak yang kayak, oh ternyata yang saya pelajari di kuliah itu biasanya enggak sama nih sama yang ada kerjaanku sekarang. Nah maka dari itu ketika kalian nanti masuk ke jenjang organisasi mahasiswa atau dari UKM-UKM, kalian akan belajar yang namanya organisasi, gimana caranya kalian itu memimpin satu organisasi atau saling menghargai satu sama lain, bagaimana caranya kalian menjaga komunikasi dengan tim dan lain-lain. Itu yang bisa kalian pelajari ya jadi orma-orma organisasi mahasiswa di intrakampus gitu. Jadi aku harapannya ya selain kalian ya itu tadi pulang-pulang kalian kembangin juga non-akademik kalian, kembangkan juga prestasi kalian agar jadi punya bekal untuk nanti kalian jadi karakter yang lebih unggul gitu.
0: Oke, baik, terima kasih untuk waktunya untuk Kak Rizky, Kak Pingan dan juga Kak Ilham.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Mas Bagas.
0: Semoga semua pesan-pesannya sampai kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Dan apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya udah ya.
1: Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Cukup.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Rizky, Kak Ilham dan juga Kak Pingan ya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nyimak ya. Masih bersama Bagas beserta teman-teman nanti ya.
1: Satu lagi boleh? Tadi ada titipan Mas.
0: Oke, nah, boleh, silakan nih titipan
1: ini
0: nih.
1: Tadi kan ditanyakan apa sih yang bisa penting di dunia kampus ya? Selain tadi saya sampaikan data registrasi.
0: Nah, itu. Itulah yang paling
1: penting. Iya, itu yang paling penting, registrasi. Registrasi. Jadi usahakan registrasi tepat waktu.
0: Iya, yes, benar banget. Pokoknya ditentuin ya teman Pro 2 dan pokoknya ingat kamu yang udah masuk ke jenjang kuliah gitu ya, kamu udah bukan siswa lagi tapi mahasiswa. Terima kasih.
1: Oke.
0: Sekali lagi ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di Pro 2 Itlis kali ini masih di 87,9 Pro 2 RN Malang, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
4: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukuran yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Bagas, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist kali ini. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, silahkan teman Pro 2 di 081 5 3 kali 6 8 7 9. Langsung aja teman Pro 2 ya, karena aku masih menemani kamu sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Masih panjang perjalanan ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen mungkin request lagu di siang hari ini, bisa banget untuk menemani kamu gitu ya. Karena memang teman Pro 2 kalau weekend-weekend kayak gini enaknya kita santai gitu ya, sambil dengerin musik-musik yang kita suka. Jadi buat kamu yang punya musik favorit atau lagu favorit gitu ya, bisa aja langsung di 081 5 3 kali 6 8 7 9. Bisa kalau nanti ada lagunya kita puterin teman Pro 2 ya. Karena enak banget ketika di weekend kayak gitu, terus lagu yang kita

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu. Sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Itu enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Dan beberapa lagu udah aku puterin Teman Pro 2, requestan dari kamu gitu ya. Dan kali ini Teman Pro 2 aku mau kasih informasi nih Teman Pro 2 buat kamu. Dan buat kamu juga yang khususnya suka game ya, karena ini dari Hogwarts Legacy menghadirkan DLC gratis nih berupa Astronomer Head untuk seluruh pemain hingga 30 September 2026 nih. DLC tersebut juga diberikan dalam rangka perayaan Back to Hogwarts ya, dan juga tersedia di sejumlah platform game Teman Pro 2. Dan para pemain ini dapat memperoleh Astronomer's Head melalui toko digital pada platform tempat mereka memainkan Hogwarts Legacy nih. Caranya cukup memilih Astronomer Head di halaman toko game, kemudian mengunduhnya tanpa biaya tambahan Teman Pro 2. Promo DLC gratis ini juga berlangsung mulai 31 Agustus hingga 30 September gitu ya, 2026, dan pemain disarankan segera mengklaimnya nih sebelum periode tersebut berakhir ya Teman Pro 2. Karena memang Astronomer Head ini sebelumnya menjadi item eksklusif nih yang memang dikaitkan dengan pemesanan awal Hogwarts Legacy ya. Dan kini item tersebut dapat diklaim pemain secara lebih luas selama periode promosi Teman Pro 2. DLC tersebut juga tersedia melalui PlayStation Network, Xbox, Nintendo eShop, terus ada Epic Game Store, dan juga tentu saja di Steam ya. Dan pada sejumlah platform juga item ini juga dapat diklaim meski pemain belum memiliki gamenya Teman Pro 2. Jadi kamu udah dapat DLC-nya dulu walaupun kamu belum punya gamenya Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin Hogwarts Legacy sendiri ya, ini telah berusia 3 tahun sejak pertama kali dirilis, dan game tersebut kembali mendapat perhatian nih setelah sempat dibagikan secara gratis melalui platform seperti Epic Game Store ya Teman Pro 2 ya. Dan perhatian juga terhadap game ini juga diperkirakan meningkat seiring rencana penayangan serial Harry Potter produksi dari HBO nih. Penggemar juga masih menantikan informasi terbaru mengenai sequel Hogwarts Legacy. Jadi ini cocok banget Teman Pro 2 buat kamu para Potterhead ya, karena memang ini gamenya Hogwarts Legacy gitu. Pokoknya ini buat kamu yang main, nonton dan juga enggak pun kayaknya seru juga game ini Teman Pro 2. Dan ada DLC gratis juga nih, lumayan banget Teman Pro 2 ya. Bisa menambah keseruan kamu ketika main game ini. Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Jadi buat kamu yang pengen request langsung aja di 081 53 kali 600 879.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Gimana teman Pro 2, di jam 12 ini apakah kamu udah menemukan makan siang kamu ketika di weekend ini teman Pro 2 ya? Dan tadi di Pro 2 Hitlist udah selesai teman Pro 2 ya, udah banyak banget lagu-lagu yang udah aku puterin buat kamu di siang hari ini. Semoga bisa membuat kamu lebih semangat teman Pro 2 untuk gak ngapa-ngapain di hari Minggu, hari Sabtu ini teman Pro 2 ya. Karena memang kalau kita ngomongin weekend, itu adalah waktu kita untuk merecharge energi kita lagi teman Pro 2. Gak usah mikirin kerjaan, tugas. Kalau tugas tetap dipikirin sih. Kalau belum selesai gitu ya. Tapi di siang hari ini teman Pro 2, buat kamu yang belum menemukan atau menentukan makan siang kamu, segera ditentukan teman Pro 2 ya. Karena makan siang itu sangat penting teman Pro 2. Walaupun kita gak ngapa-ngapain, tapi pembakaran kalori tetap berjalan gitu ya. Gimana kalau di siang hari ini memang kayaknya segala macam menu cocok ya teman Pro 2 ya. Entah itu dari nasi padang, entah itu mungkin bakso cocok, terus lalapan, walaupun lalapan biasanya malam-malam lebih cocok ya, tapi di siang hari ini juga tidak salah juga teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini aku juga mau nginfoin ke kamu teman Pro 2 beberapa informasi-informasi tentang ada UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Karena memang teman Pro 2 ya, di siang hari ini ada beberapa informasi yang pengen aku sampaikan gitu ya, tapi setelah beberapa lagu ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune bersama Bagas di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Kalau kamu udah makan siang teman bro dua ya, memang cocok banget ketika habis makan itu ada dessertnya yang manis-manis teman bro dua. Kalau kita sekarang udah terbiasa gitu ya makan-makan, entah itu dessertnya itu adalah cookies, terus apa namanya kayak dessert-dessert yang lainnya gitu teman bro dua. Ternyata ini teman bro dua ada informasi bahwasannya ini ada sebuah apa ya makanan, yakni ubi kuning yang ternyata menjadi salah satu umbi yang memiliki rasa manis alami dan tekstur lembut setelah dimasak. Jadi ini bisa dijadikan sebuah dessert teman bro dua ya. Dan umbi ini cukup sering dijadikan makanan sederhana dengan cara direbus maupun dikukus ya. Namun ubi kuning juga dapat dikembangkan menjadi sajian yang lebih modern dengan tambahan beberapa bahan pelengkap teman bro dua. Nah, salah satu olahan yang dapat dicoba ini adalah ubi kuning panggang keju ya. Ubi yang telah dikukus, kemudian dibelah dan juga diberi margarin, susu, madu, serta keju. Waduh, ngebayanginnya aja udah enak banget teman bro dua ya. Setelah itu, ubi dipanggang hingga keju di bagian atasnya meleleh dan sedikit berubah warna. Wah, apalagi kalau di torch gitu teman bro dua ya. Ini memang udah cocok banget gitu. Dan bisa menjadi pilihan kamu teman bro dua ya ketika pengen makan dessert gitu yang cocok dan ini makanan tradisional gitu. Dan gak kalah menarik dan gak kalah enak juga dengan dessert-dessert masa kini ya. Gimana nih teman bro dua? Apakah ini bisa menjadi ide kamu untuk memakan dessert dan juga menjadi ide jualan? Mungkin bisa jadi teman bro dua ya. Karena olahan ini juga dapat menjadi salah satu contoh bahwa ubi ini tidak hanya cocok dijadikan makanan tradisional nih. Dengan teknik pemanggangan dan juga tambahan topping, ubi ini dapat disajikan sebagai camilan yang memiliki tampilan lebih menarik. Wow, enak banget teman bro dua ya. Gimana, langsung aja yuk kita cari dessert untuk siang hari ini teman bro dua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bentar, masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau tadi teman berdua di jam 10 kita udah ada dialog interaktif bersama ITSK Dr. Supraon ya. Itu kita membahas bahwa ketika kuliah teman berdua kita itu kalau bisa jangan cuma fokus sama akademik juga teman berdua. Kalau bisa di kuliah ini kita bisa mengambil apapun kesempatan itu untuk meniti jenjang karir kita. Karena teman berdua ketika kita mau membangun karir sebenarnya ini bisa dibangun sejak semester awal kuliah nih. Dan ini teman berdua ada informasi bahwa ada 3 alasan kesiapan karir yang harus dibangun sejak semester awal kuliah teman berdua. Yang kurasakan kini. Dan apakah poin-poin itu teman berdua? Yang pertama teman berdua, ternyata karyawan yang baik ini dibentuk oleh pengalaman nyata gitu ya. Dan pondasi akademik yang kuat ini diakui oleh Tanoto Foundation penting ya untuk pengembangan karir jangka panjang. Namun untuk di dunia kerja seseorang ini dituntut dapat menjelaskan gagasan, terus berkolaborasi dengan berbagai karakter orang, merespon situasi yang tidak pasti, dan mengambil keputusan cepat teman berdua. Yang kedua ini adalah ketimpangan kesempatan pengembangan diri. Karena memang tidak semua mahasiswa punya akses yang setara ya untuk memperkaya CV dengan pengalaman yang relevan seperti magang, program pertukaran, organisasi ekstrakurikuler, hingga kesempatan membangun jejaring nih. Padahal ketika masa kuliah sering dianggap sebagai waktu ideal nih untuk membangun pengalaman ini teman berdua. Dan selain itu ya, jejaring profesional dan juga exposure ke calon pemberi kerja juga turut menentukan siapa yang lebih menonjol di antara para lulusan ya. Karena ketimpangan akses ini, mentoring terstruktur, magang dan juga exposure profesional menjadi kunci untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan teman berdua. Dan yang terakhir poinnya adalah memulai sejak awal ya. Karena memulai lebih awal di sini bukan berarti mahasiswa harus berkuliah dengan rencana 5 tahun yang sudah paten atau melihat dirinya sebagai seorang pemimpin sejak semester pertama. Dalam hal ini kuliah menjadi periode belajar di mana mahasiswa memiliki waktu dan juga ruang untuk mengeksplorasi minat, kekuatan, nilai-nilai pribadi serta area yang masih perlu dikembangkan teman berdua. Dan yang paling penting, mahasiswa ini mau mencoba berbagai jalan nih, mengambil tanggung jawab baru dan belajar dari kegagalan dan membuat pilihan yang makin terarah seiring waktu. Dan semakin dini proses ini dimulai, maka semakin matang pula bentuknya ketika memasuki dunia kerja. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin sekarang menjadi mahasiswa baru ya, ini adalah kesempatan kamu untuk meniti karir kamu teman berdua ya. Jadi ambil semua kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil teman berdua ketika masih kuliah, karena itu nanti akan sangat berharga dan akan sangat menentukan karir kamu di masa depan. Jadi tetap semangat teman berdua dan tambahin lagi bahan bakarnya biar kamu bisa terus gas terus teman berdua.

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di hampir di jam 1 ini ya, yang aku udah muterin beberapa lagu-lagu kesukaan kamu di siang hari ini, di hari Sabtu gitu ya. Siang-siang gitu kita santai-santai aja Teman Pro 2 dengan beberapa informasi-informasi yang bisa aku berikan ke kamu Teman Pro 2 dan buat kamu mungkin ya, yang pengen tahu berbagai macam informasi gitu ya seputar apapun itu. Kamu bisa langsung aja baca di rri.co.id Teman Pro 2 ya. Dan juga bisa dengerin kita di RRI Digital Teman Pro 2. Karena kalau kita baca info-info di rri.co.id ini, kamu bisa memperoleh berbagai macam informasi dari olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan yang lainnya Teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa mengakses itu semua. Dan pokoknya website-nya juga udah oke banget Teman Pro 2, gampang untuk diakses. Dan masih banyak lagi informasi yang aku sampaikan Teman Pro 2, nanti di jam 1 sampai jam 2 kita akan berikan informasi-informasi olahraga khusus buat kamu di hari ini Teman Pro 2, dari Sabtu 19 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 bareng Bagas. Dan kali ini Teman Pro 2 kali ini mau ngasih informasi tentang olahraga Teman Pro 2. Karena di tadi malam gitu ya, ini buat kamu fansnya Bayern Munchen, ini pasti lagi seneng banget Teman Pro 2, karena baru aja pesta gol ya, yakni 7-0 melawan Union Berlin Teman Pro 2. Ini adalah matchday keempat dari Bundesliga yang mempertemukan oleh Bayern dan juga Union Berlin. Dan pertandingan ini digelar di Allianz Arena Teman Pro 2 ya. Bayern ini membuka keunggulan pada menit ke-18 dari Jamal Musiala yang melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur mulus ke gawang Union Berlin Teman Pro 2. Di menit ke-18 sudah unggul 1-0 ya Teman Pro 2. Nah, ternyata Bayer juga mendapat hadiah dengan 12 pas pada menit ke-38. Michael Olesen dijatuhkan Tom Rothe di kotak terlalang. Jadi penalti Teman Pro 2. Dan Harry Kane maju sebagai algojo penalti Bayern yang sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tim tuan rumah unggul 2-0 Teman Pro 2. Dan setelah itu Michael Olesen mencetak gol di menit ke-43 dan pemain asal Prancis ini melepaskan bola sepakan dari first time dari luar kotak penalti dan membawa Bayern unggul 3-0 pada babak pertama. Keren banget Teman Pro 2. Di menit 53 Olesen kembali memanfaatkan umpan lambung ya Teman Pro 2 ya, dan disepak oleh Harry Kane gitu ya di untuk gol keduanya. Jadi Harry Kane mencetak brace Teman Pro 2. Dan untuk gol ke selanjutnya Teman Pro 2 di menit 70 ya, dicetak oleh Ismail Saibari yang membobol gawang Union Berlin Teman Pro 2. Untuk selanjutnya Olesen kembali mencetak gol kedua ke gawang Union Berlin 3 menit berselang ya, dan dia menerima umpan lambung dari Tom Biskov nih sebelum mengecoh kiper Fredrik Rono dan menceploskan bola ke gawang. Akhirnya Olesen hat-trick Teman Pro 2 di menit 76 ya, dan Bayern Munich menang 7-0 atas Union Berlin. Ini adalah sebuah skor yang sangat-sangat luar biasa dan fantastis ya. Menang 7-0 Teman Pro 2, keren banget nih. Dan hasil ini membawa Bayern kukuh di puncak klasemen Liga Jerman dengan 10 poin dan Union Berlin tertahan di urutan ke-16 dengan 1 poin. Keren banget nih buat kamu para fansnya Bayern Munchen, pasti lagi sangat seneng banget ya Teman Pro 2 di Sabtu kali ini ya. Keren. Kita kasih selamat buat Bayern Munchen yang menang 7-0 atas Union Berlin Teman Pro 2. Dan untuk fansnya Union Berlin, harap bersabar aja. Masih ada beberapa informasi terkait olahraga Teman Pro 2. Pastikan kamu tetap tune in bareng aku di Santai Siang.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa nih teman berdua yang gak sabar untuk menyaksikan seremoni pembukaan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, teman berdua, yang akan bergulir di hari ini gitu teman berdua ya. Dan untuk jadwal pembukaan Asian Games 2026 yang berlangsung di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang, ini ternyata udah ada link streamingnya ya teman berdua ya, yang bisa disaksikan di video dan juga YouTube Rans pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga siaran langsung dapat ditonton melalui TVRI teman berdua. Meskipun secara resmi Asian Games 2026 ini baru dibuka hari ini, sejumlah cabang olahraga telah berlangsung nih, dan wakil Indonesia juga sudah tampil di beberapa cabang olahraga ya. Beberapa nomor perlombaan yang telah diikuti adalah basket 5x5 putri dan juga voli putri. Hingga Jumat kemarin belum ada medali yang diraih oleh kontingen Indonesia. Kita doakan semoga cepat mendapatkan medali teman berdua ya. Dan dalam pesta olahraga 4 tahunan edisi ke-20 ini, Indonesia mengirim 430 atlet dan 145 ofisial dan juga pelatih nih. Jumlah cabang olahraga yang diikuti wakil Indonesia adalah ada 35 teman berdua. Dan untuk target Indonesia dalam ajang ini teman berdua, minimal ada 4 medali emas. Dan jumlah ini memang turun dari edisi sebelumnya ya, 7 emas, sebab sejumlah cabang andalan Indonesia tidak dipertandingkan nih. Waduh, sayang banget ya. Dan kendati demikian teman berdua, atlet-atlet Indonesia tidak ingin target resmi tersebut sebagai patokan nih. Karena setiap individu atlet akan berusaha sebaik mungkin ya untuk meraih medali. Dan bagi atlet yang meraih medali teman berdua, pemerintah menjanjikan bonus yang besar teman berdua. Setiap peraih medali emas Asian Games 2026 akan diganjar bonus 3 miliar oleh pemerintah, dan lebih dari 12.000 atlet dari 45 negara diyakini akan tampil dalam Asian Games 2026. Dan jumlah ini akan melampaui jumlah atlet Olimpiade 2024 ya, yang memang hanya 10.700 atlet teman berdua. Keren banget teman berdua ya, kita doakan atlet-atlet dari Indonesia ini mendapatkan medali-medali terbaik mereka dan membawa harum nama Indonesia teman berdua lewat cabang-cabang olahraga yang udah diikuti. Kita sama-sama dukung dan doakan teman berdua para atlet kita Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

Informasi kali ini teman Pro 2 datang dari sepak bola lagi ya. Yang mana ini adalah sebuah hasil yang sangat mengecewakan sekali teman Pro 2 terhadap Chelsea Football Club karena baru aja menelan kekalahan telak 3 gol tanpa balas ya. Karena baru aja berhadapan dengan Brentford pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community London pada Jumat malam kemarin teman Pro 2. Dan pada pertandingan itu Brentford mengemas kemenangan di atas Chelsea berkat gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago dan juga Fabio Carvalho teman Pro 2. Wow, ini sebuah hasil yang sangat memukau banget buat Brentford teman Pro 2 ya. Nah, kemenangan ini membuat Brentford melesat ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 9 poin dari 5 pertandingan dan berjarak 3 poin dari Arsenal di posisi pertama. Wih, keren banget teman Pro 2. Kalau emang weekday masih awal-awal kayak gini masih banyak banget kejutan-kejutan yang bisa kita lihat teman Pro 2 ya. Dan sebaliknya kekalahan ini membuat Chelsea turun ke peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Inggris dengan 7 poin dari 5 laga dan terpaut 1 poin dari 4 besar teman Pro 2. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, minggu-minggu berikutnya masih banyak gitu ya. Kita tidak akan pernah tahu apalagi kita ngomongin Premier League yang memang ketika kita ngomongin klub-klubnya itu banyak banget kejutan-kejutan yang bisa dihadirkan teman Pro 2 ya. Ini juga menjadi informasi terakhir buat aku teman Pro 2 di Santai Siang Informasi Olahraga kali ini. Dan nanti di jam 2 sampai jam 3 akan ada Indonesia Top 20 dari RRI Malang dan akan ada International Top 20 yang akan diputarkan ya teman Pro 2 ya di jam 3 sampai jam 4. Terus nanti di jam 4 sampai jam 5 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan acara Musik Prener. Oke deh teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune di sini ya karena masih banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di sore hari ini dan bisa menemani kamu di weekend kali ini. Pokoknya happy weekend teman Pro 2 dan tetap stay tune di sini ya.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini balik lagi ada Ian ya. Dan teman yang udah berhasil masuk di chat kita, kali ini aku punya Bianca Dimas barengan sama Daniel Wans dengan Sejauh Ku Memandang yang udah berhasil masuk di chat kita. Gak pakai lama nih ya teman ya, buat kamu semuanya di urutan ke-20 jangan chat kita kali ini. It's 20.

Oke teman Pro 2, barusan yang udah kita dengerin ya, di urutan ke-19 aku punya Marcel barengan sama Rima Melati dengan Mulanya di Sini yang udah 2 pekan di chat kita. Lanjut lagi, mau aku present buat kamu semuanya di urutan berikutnya. Di urutan ke-18 aku punya Deredia dengan Pernah Muda. Ini dulu lagu ini bawain sama BCL ya. Dan kali ini udah 3 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-17 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah berhasil masuk di chat kita, udah 4 pekan. Lanjut yang udah 5 pekan di chat kita kali ini ada cowok ganteng ya, masih muda juga, ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah naik dari urutan 17 ke 16. Lanjut di urutan ke 15 ada Tofati barengan sama Nadiba Salama dengan Semusim yang udah 7 pekan dicatkan. Yang berhasil masuk di chart kita kali ini udah 8 pekan Yura Andini dengan Ya Kamu yang udah 8 pekan ya, naik 1 peringkat 15 ke 14. Sementara di urutan ke 13 aku punya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, kali ini udah 9 pekan dicatkan. Di urutan berikutnya 12 aku punya It Gitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang udah 10 pekan di chart kita. Oke teman, gak pakai lama ya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke 18, 17, 16, 15, 14, 13 dan juga 12 di top 20 Indo. X-Active.

Di urutan ke-11 perusahaan yang udah kita dengerin, ada Maranzola, Ituring Rai Putra dengan Kawin Lari yang udah berhasil masuk di chart kita kali ini 11 pekan ya. Naik 1 peringkat, 12 ke-11. Lanjut di urutan berikutnya, Aku Mau Purisan Buat Kamu. Di urutan ke-10, Aku Punya dengan Aku JJ dengan Liar Kebunku yang udah 12 pekan ya di chart kita di Top 10 Indo. Lanjut urutan ke-9, Aku Punya Mola dengan Semesta Merestu yang udah 13 pekan di chart kita. Sementara berikutnya ada Dikri Kalib dengan Nostalgila yang udah 14 pekan di chart kita, naik 1 peringkat, 9 ke-8. Sementara di urutan ke-7 ya, kali ini ada duet juga ya dari Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau yang udah 15 pekan di chart kita. Sementara di urutan berikutnya, Kacamata dari Afgan masih ada di urutan ke-6 ya, naik 1 peringkat, 7 ke-6. Dan kali ini udah 16 pekan di chart kita di Top 20 Indo. Sementara di urutan berikutnya, urutan ke-5, Aku Punya Rizwan Fadilah dengan Sendiri Lagi yang udah 17 pekan di chart kita. Apakah lama teman ini dapat kamu semuanya di urutan berikutnya yang aku mau hadirkan buat kamu di urutan 10, 9, 8, 7, 6, dan 25 di Top 20 Indo.

ya teman. Di urutan keempat barusan udah kita dengerin ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata yang udah 18 pekan di chart kita. Berikutnya mau present buat kamu di urutan ketiga ya. Aku punya 10 to 5 barengan sama Smash dengan Aku Ada Rahasia yang udah 19 pekan di chart kita. Dan lanjut di urutan berikutnya, urutan kedua ada Alama dari Rizky Febian barengan sama Adian Khalif yang udah berhasil masuk di chart kita 20 pekan sampai pekan kali ini ya teman ya. Oke teman, lanjut ya buat kamu semuanya nih dia di urutan ketiga dan juga kedua, dan juga akan langsung hadirkan aku hadirkan ada recap ya dari urutan 20 sampai urutan kedua di top 20 Indonesia teman, buat kamu di urutan ke 3, 2 dan juga recap untuk edisi kali ini.

Oke teman, akhirnya yang berhasil masuk di chat kita, cewek cantik yang bolak-balik ke Prodo Malang ya. Ini dia ada Aslia dengan Terima Kasih Cinta. Yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini jadi jawara ya untuk edisi kali ini dengan 21 pekan. Lagu ini dulu dibawain sama Afgan. Terima Kasih Cinta kali ini dibawain oleh Aslia ya dengan nuansa yang baru juga. Oke teman, kali ini aku juga mau kasih tahu ya buat kamu yang berhasil lulus dari chat kita, ada Juicy Lucy dengan Lulu kan berhasil bertahan ya cukup lama juga di chat kita dan akhirnya hari ini pekan ini harus lulus dari chat kita. Teman, sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih buat semua label dan juga manajemen artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih diantaranya ada Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Musik, Deredia Musik, Hit Record, Weda Official, Wicord Indonesia, Cadas Pustaka Musik, Hit Record, Igditap Musik, Universal Musik Indonesia, Orca Musik, Musika Studio, Trinity Optimal Production, Ervas Musik, 10-5 Official, 10-5 Official, Emotion Entertainment, dan juga ada AK Entertainment. Yang pasti terima kasih teman ya buat kamu yang selalu setia dengan program Malang. Yan pamit, habis ada Salva di Top 20 Manca dari jam 3 sampai jam 4. Yan pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam perlu 2.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: ...87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar untuk kamu di sore hari ini? Seperti biasa ya teman Pro 2, di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 19 ini, aku bakal hadirkan 20 single yang ada di chart kita di Top 20 Maja kali ini. Nah, teman Pro 2, new on chart kita, ini adalah single terbaru dari One Republic ya, dengan Pay That Fall. Untuk kamu yang kayaknya kangen banget sama One Republic, langsung aja aku bakal hadirin. Ini dia yang ada di posisi ke-20 untuk kali ini.
2: Make 20.

Teman Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin nih single yang ada di posisi ke-19 ya. Adalah single dari Jonas Brothers dengan Listen When Sad, Teman Pro 2. Ada gak sih salah satu atau dua lagu yang kayaknya sering banget kamu dengerin di saat kamu lagi galau, lagi sedih, Teman Pro 2? Kayaknya sih ada ya salah satu song yang harus banget didengerin kalau lagi sedih ya. Up next di posisi ke-18, ini udah naik satu peringkat, Teman Pro 2, adalah single dari Cat's Eye dengan Animal. Dan juga 17, We Have 5 Seconds of Summer dengan Everyone's a Star. Gak ketinggalan, Teman Pro 2, di posisi ke-16 kita punya Johnny dengan Less Than a Lover. Sweet banget singlenya, untuk kalian yang penasaran, aku bakal hadirin untuk kamu langsung aja. Ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16. Make 18.

Pro 2. Kita masih ada di Top 20 Manca kali ini, dan selamat beraktivitas untuk kamu yang hari ini lagi banyak kerjaan di hari Sabtu. Walaupun weekend kalau misalnya udah tanggung jawab gitu ya, kayak kerjaan tuh harus benar-benar masih tetap dikerjain gitu ya. Jadi untuk kamu tetap semangat. Dan langsung aja tadi udah kamu dengerin di posisi ke-15 ya teman Pro 2, adalah single dari Adele dengan End in LA ya. Dan ini udah naik satu peringkat. 14 ada single cukup enak banget, cute juga, dari Wasa dengan Good Goodbye. Dan 13 ada Atis dengan Bad Born for 2. 12 ada dari Louis Tomlinson dengan Sunflower, which is like bunga matahari. Yang kesukaannya si Hamtaro gitu ya. Langsung aja tanpa basa-basi, aku mau hadirin untuk kamu. Ini dia yang ada di posisi ke-14, 13, dan juga 12. Mix for you.

Pokemon Pro 2 Olivia Rodrigo nih selalu hadir dengan lagu-lagu yang kayaknya enak banget, gak tergantikan dan kayaknya ngena banget gitu ya. Yang satu ini ada di posisi ke-11 dengan The Cure. Dan thank you untuk kamu yang udah request lagunya Olivia Rodrigo ya. Untuk kamu yang juga pengen lagu favorit kamu masuk ke top 20 manca, langsung aja request di setiap hari di jam 10 sampai jam 12 di Produhe Festival Pro 2 ya. Oke, Latex di posisi ke-10 teman Pro 2. Nanti kamu bakal dengerin lagu dari Ariana Grande dengan Hey Better Make You Love Me. Game 9 ada Alex Warren dengan Passengers. 8 gak ketinggalan ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. So langsung aja kita tanpa basa-basi teman Pro 2, aku bakal hadirin di posisi ke-10, 9 dan juga 8. Mix 10.

makan makanan yang banyak intinya sehat dan juga minum vitamin kayak gitu. Ya semoga aja kedepannya semakin sehat juga. Posisi ketujuh, barusan aja udah kamu dengerin nih single The Pressure dengan Ivai, teman Pro 2. Dan posisi keenam, nanti akan ada Shakira barengan sama Bruno Boy dengan Die Die. Dan posisi kelima, teman Pro 2 gak ketinggalan, ada single dari The Chainsmokers ya barengan sama Oak dengan 5 Past 3. And posisi keempat, we have Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love. Here is it, like, langsung aja di posisi keenam, lima, dan juga empat. Mix 6.

Teman produknya gak kerasa kita udah ada di posisi ketiga nih. Tadi udah kamu dengerin single dari ST Never Heroes dengan Creator. Dan menurut Avita ternyata kita punya single dari Lisa barengan sama Anime dengan That Angel yang udah naik satu peringkat ke produk 2. Untuk kamu yang tadi gak sempat dengerin dari awal, gak perlu khawatir ya, karena aku bakal hadirin recap untuk kamu. Siapakah di onchart kita kali ini dan siapakah yang ada di posisi ke-11, ke-9 dan lain sebagainya. Langsung aja aku bakal hadirkan, ini dia runner up dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Yap, teman Prodo, untuk kamu yang penasaran, itu dia tadi adalah jawara kita dari Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runway. Dan satu lagu yang sayang banget harus keluar adalah single dari BTS dengan Swim, teman Prodo, yang udah ada di sekitar 20 pekan di chart kita. Terima kasih teman Prodo, itu dia top 25 chart kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya. Dan for sure, have a great day aja untuk kamu yang sekarang lagi menikmati waktu kamu barengan sama keluarga kamu, barengan sama teman-teman kamu, dan sama diri kamu sendiri, bahkan untuk me time ya. See you again next time teman Pro 2 di minggu depan. Dan for sure tungguin aja di Ocho, kita bakal ada siapa di minggu depan ya. See you again next time teman Pro 2. Have a great day and be happy. Bye bye.

0: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta setelah tadi kita berada di Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20. Teman-teman Pro 2, kali ini kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta dalam Music Planner. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Fakih di sini. Nanti Fakih juga akan menemani kalian semuanya sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia, Pak.
1: Pro 2 Event.

105FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, grand final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nada Bumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Mendung. Tapi bagus lah, karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Ya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Hasnul.
0: Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke. Ya, jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti ya, Om ya. Oke.
1: Trilonya oke, musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini oke sih musiknya.
0: Oh oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir, tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya. Benar ya, istrinya.
0: Oke.
1: Okay. Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita nggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke.
1: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oh.
1: Mendadak lah.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Oh, ya. Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
0: Oh. Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
0: atau
3: banget.
0: Oh iya.
3: Yeah. Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Oh, megah. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Okay. Sebelumnya
3: jadi
0: karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang.
0: Nyebrang sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Nggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke. Gitu.
2: Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
2: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
3: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke.
2: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal di take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke.
2: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa
2: ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya deh waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke. Aman gitu. Nah, gitu sama Bang Hasnul, produser. Ya, jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk next-nya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke.
1: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal,
2: jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C.
0: Pak C nih.

0: Oke, okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
1: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya. Nah,
0: okay.
1: Satu, nah versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
1: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
1: Jadi really ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir udah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, oke. Oke, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
1: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
1: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
1: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
1: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
1: Udah ini udah sedih-sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke, oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
2: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
2: Iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib.
3: Yeah.
0: Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
3: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
3: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, yeah, betul.
3: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
3: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnol juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
3: MV ini menurutku gimana ya bang ya?
0: Gimana tuh?
3: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh karena
0: ngeri.
3: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Mm-hmm. dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi. Mm-hmm. Tentang ide ceritanya. Mm-hmm. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
0: Okay.

0: sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending
1: untuk di, ending ya buat ending.
0: Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya.
0: Nah kita sempet nyari begitu tapi akhirnya nggak dapet, ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita jadi kita syuting di satu rumah om, informasinya.
1: Oke.
0: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibuat dibawa ke rumah sakit.
0: Iya,
1: ya. Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
0: Banget.
1: Iya,
0: Lina gimana?
2: Suka.
0: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu.
1: Okay.
3: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah
1: semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah keaibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib Beli yang pertama? Dari Kang Asmo pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Dia udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke. Ada yang kayak gitu kan, kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada. Bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu. Ya kan, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi ini bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
4: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi. Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album.
0: Oke.
4: Untuk diriku yang bernyanyi. Sama dengan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, tiknya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali. Iya. Oke. Terima kasih Pak Cih. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapannya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger. Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes di quotes ya,
2: quotes of the day.
0: Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya.
2: Ya semoga banyak yang suka lah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak C ya.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu sih? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga ada punya porsinya masing-masing
0: kan? Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: vokalnya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Metro Pro 2, ini Fakih nemenin kalian semuanya di sore Sabtu malam. Ini malam Minggu, malam yang paling dinanti-nantikan buat kamu semuanya. Karena kenapa? Karena besok udah libur, kamu bisa menikmati malam hari ini. Mungkin yang mau begadang, Metro Pro 2 begadanglah sampai malam Metro Pro 2. Tapi ya jangan begadang tiap malam juga ya. Itu gak baik juga untuk kesehatan Metro Pro 2. Sesekali boleh, kalau bisa sih jangan ya Metro Pro 2. Kasian juga sama badan kamu, udah kerja dari hari Senin sampai Jumat. Ya malam Minggu secukupnya aja. Mungkin me time di rumah sambil Netflix-an, sambil dengerin Fakih, boleh banget Metro Pro 2. Dan nanti kita akan bersama-sama menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Metro Pro 2 yang akan dikumandangkan di pukul 17.28 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Tahun Pro 2 pukul 17 lepas 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib tahun Pro 2 untuk teman Pro 2 yang menjalankan.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raung

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.
4: Gimana tahun Pro 2 udah dapat gak sih referensi buat kamu healing untuk hilang malam hari ini? Cialah, healing untuk hilang itu berat banget maknanya ya tahun Pro 2 ya. Tapi jangan sampai hilang beneran gitu ya. Hilang itu menghilangkan suatu hal yang mungkin menjadi suatu keresahan dalam pikiran kamu. Entah itu pekerjaan, situasi hari ini yang kurang mengenakan juga. Atau suatu hal yang menurut kamu tuh kayak harusnya ini cepet-cepet dikelarin deh tahun 2022. Nah, Malang ini menjadi salah satu tempat yang mungkin bisa kamu menjadi tujuan. Kalau aku tuh nih ya. Oh, maksudnya gitu tahun 2022. Kalau aku tuh senangnya kalau lagi mungkin banyak pikiran dan lain sebagainya, tahun 2022 healingnya tuh ke batu. Karena gak tahu kenapa ya, batu tuh mempunyai spark atau mempunyai vibe sendiri untuk menyembuhkan seseorang. Karena mungkin di sana lagi adem-ademnya. Terus banyak suasana yang bikin kamu tuh refreshing tahun 2022, melihat hijau-hijau bukit. Atau enggak city light kalau malam tahun 2022. Yang penting jangan sampai kamu menyerah dengan hal apapun itu, karena masih banyak bakso yang enak yang bisa kamu nikmati di kota Malang tahun 2022. Dan nanti selama 1 jam ke depan ada informasi-informasi menarik dari Ara. Kira-kira informasi apa? Ya udah, kamu ikutin aja ya tahun 2022 ya.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2 ya. Hari ini di jam 6 ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan ada beberapa informasi ya yang bakal Ara update untuk kamu juga teman Pro 2. Sudah ada rencana mau main kemana nih di malam hari ini, atau malah baru balik besok tinggal istirahat gitu ya? Karena ada dua tipe nih kalau aku lihat ya. Ada yang mainnya tuh di hari Sabtu supaya minggunya tuh udah tinggal istirahat, atau ada yang baru minggunya main gitu teman Pro 2. Ya anything pokoknya yang kamu lakukan teman Pro 2, tetap have fun gitu ya, jaga kesehatan juga. Dan sambil nemenin kamu di malam hari ini, aku juga bakal hadirkan lagu-lagu asik nih untuk nemenin kamu. So don't go anywhere, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tuan Produa Narnia is calling us back lewat Empire Magazine. Ada First Look Jadis dan juga Aslan dari Narnia The Magician's Nephew. Ini adalah film terbaru garapan dari Greta Gerwig alias sutradara dari Barbie ya Tuan Produa. Ini akhirnya resmi diperlihatkan. Dimana di visualnya ini ada Emma Mackey yang tampil sebagai Jadis, yaitu adalah si White Witch ya, atau penyihir putih yang ada di Narnia gitu ya. Yang mana ini adalah di The Lion, The Witch and the Wardrobe. Terus tapi bedanya kalau ini gitu ya, nanti kita bakal ngelihat kisahnya jauh sebelum jadi salah satu villain paling ikonis gitu. Jadi kayak nanti ngebahas soal awal mulanya jadi sini kenapa sih kok bisa jadi White Witch gitu. Sementara itu ada First Look Aslan, ini tampil sebagai cover terbaru dari Empire Magazine, di mana karakter singa yang jadi the creator gitu ya, sekaligus pelindung dari Narnia, ini nantinya bakal disuarakan sama Meryl Streep Tuan Pro 2. Sutradaranya sendiri Gerwig ini memilih karena katanya tuh cari sosok yang punya wibawa dan kedalaman, tapi di saat yang sama bisa membawa sisi hangat dan ceria gitu. Tapi ini juga masih apa namanya kontroversial gitu ya. Aslan kan kalau di pertama film Narnia kan suaranya diisi cowok gitu ya, tapi nanti diisi sama yang aktris gitu sekarang ini si Meryl Streep gitu. Kalau kita lihat filmnya nanti Tuan Pro 2 The Magician's Nephew ini bakal membawa kita kembali ke awal mula terciptanya Narnia jauh sebelum petualangan dari Pevensie Bersaudara dimulai. Dan filmnya ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tanggal 12 Februari tahun depan. Terus nanti bakal muncul di Netflix di tanggal 2 April. Jadi kayak selisih 2 bulanan kayak gitu. Gimana menurut kamu Tuan Pro 2? Apakah gak sabar gitu ya, apalagi juga nanti salah satu childhood memories kita gitu ya, ini adalah Narnia. Terus juga menurut aku yang paling berubah sih si Aslan ya, mulai dari pengisi suaranya. Terus juga ada si Aslan ini jadi odd eyes Tuan Prodo, alias matanya tuh ada dua warna, yang satu warna oranye, yang satu warna biru gitu. Jadi kayak gimana nih, gak sabar banget gitu ya. Kita tunggu aja untuk di tahun depan Tuan Prodo 2 dari Narnia The Magician's Nephew garapan dari Greta Gerwig.

life.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.
1: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Sebagai Gen Z itu ada salah satu budaya kerja yang mungkin kita sudah mulai realize gitu ya, udah mulai sadarin. Ada perbedaan bareng dengan Gen Millennial dan juga especially Gen X ya teman Pro 2, di mana kita tuh lebih prefer untuk hidup work-life balance gitu. Kayak kerja oke, main oke, healing oke, karir juga oke gitu kan. Tapi ternyata teman Pro 2 ini, karena apa ya, menurut aku Gen Z itu juga udah mulai lebih notice gitu ya, kalau misalkan hidup tuh gak segalanya tentang office gitu. Apalagi juga ini ada sebuah fenomena baru teman Pro 2 ya, yang lagi dirame dibicarain sama pekerja muda di China, yang ternyata ini adalah fenomenanya namanya office aging. Yaitu adalah ketika kita tuh ada di kantor dalam waktu lama, itu bisa bikin wajah lebih kusam dan penuaan dini, which is kita tidak mau itu gitu ya. Di mana ini teman Pro 2 lagi rame dibicarain sama pekerja muda di China yang ngerasa kalau wajah mereka ini kelihatan lebih kusam, terus juga matanya lebih lelah, sampai tampak mengalami penuaan setelah menghabiskan waktu lama-lama di kantor. Emang siapa yang mau lama-lama di kantor ya? Terus sejumlah pekerja ini bahkan membagikan berbagai cara untuk mengatasi di medsos gitu, mulai dari pakai sunscreen sampai sheet mask gitu ya, ketika lagi kerja gitu. Dan mengutip dari CNN Indonesia, ini teman Pro 2, kalau ada seorang pengguna media sosial Red Note ini ngebagiin pengalamannya, sebulan setelah mulai kerja ini ternyata tone kulitnya tuh turun satu tingkat dan matanya tuh lebih sering kerasa lelah gitu, kayak mata panda banget. Dan kondisi ini juga ternyata dikaitin sama berbagai faktor di lingkungan kantor gitu. Ternyata contohnya kayak udara kering, terus juga ventilasi kurang baik, paparan asap rokok pasif di dalam ruangan, terus pencahayaan, dan pastinya kebiasaan duduk yang terlalu lama, terus kayak kurang gerak gitu. Dan fenomena ini juga meningkatkan kembali gitu ya di sick building syndrome yang diperkenalkan sama WHO di tahun 80-an. Pada waktu itu kan orang-orang kayak sering kerja di box gitu ya, agak kaget nih ya. Nah, ketika waktu itu ada juga kumpulan keluhan dari para pekerja ini, kayak kulit kering, sakit kepala, kelelahan, terus juga sulit konsentrasi yang bisa muncul saat seseorang ini terlalu lama berada di dalam bangunan tertentu, teman Pro 2. Mungkin inikah ya tujuan diberi WFA atau WFJ atau WFH gitu ya, supaya gak lama-lama kerja di kantor, jadi kita tuh tetap produktif gitu. Karena kalau misalkan otak dipaksa kerja terus gitu ya, ini pasti juga juga capek banget teman Pro 2. Jadi memang sesekali juga butuh lingkungan baru gitu ya, biar gak bosen, apalagi biar gak kayak gini fenomena office aging teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jam 6 lepas 54 ini waktunya Ara untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 ini akan ada Vira Putri yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro 2 dan juga di malam hari ini gitu ya. Jadi juga bakal seru banget. Yang lagi mau main, lagi mau keluar, lagi mau kencan, cari makan, tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan. And don't go anywhere teman Pro 2, bakal masih ada untuk MLC di malam hari ini untuk kamu selama beberapa waktu ke depan teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di sini.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, gelandang Arema FC Careca menilai timnya memiliki peluang untuk meraih 3 poin saat menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League. Namun Arema harus puas bermain imbang 1-1 di Stadion Kanjuruhan. Careca menjadi pencetak gol Arema melalui eksekusi penalti pada menit ke-30. Gol tersebut membalas keunggulan Persik yang dicetak Zanadin Faris pada menit ke-6. Dan menurut Careca, Arema memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan, terutama pada babak kedua. Di antaranya peluang Marcus Vinicius yang membentur tiang serta kesempatan yang didapat Wallison Maia. Pemain asal Brasil itu menilai Persik tidak banyak menciptakan peluang yang benar-benar membahayakan pertahanan Arema. Namun, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Informasi selanjutnya, Universitas Macung kembali menggelar Chinese Indonesian Festival atau CIFEST 2026 pada 19 hingga 20 September. Festival tersebut mengangkat perjumpaan budaya Tionghoa dan Indonesia sebagai ruang untuk mengenal proses akulturasi dalam kehidupan masyarakat. Mengusung tema Fostering Transformative Conference Chinese Indonesian Culture Harmony, CIFEST tidak hanya menampilkan kesenian dan tradisi, tetapi juga mengajak pengunjung melihat bagaimana pertemuan budaya dapat melahirkan bentuk budaya baru. Festival menghadirkan berbagai pertunjukan seperti musik tradisional Tionghoa, wushu, tari tradisional Tiongkok, tari modern, band, paduan suara hingga barongsai. Pengunjung juga dapat mengikuti aktivitas budaya di Chinese Corner. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini di Music Live Chat berjaringan gitu ya teman Pro 2, yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Fira di sini yang bakal menemani malam hari kamu di MLC gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, datang dari musisi asal Malang gitu ya. Ada Yakin yang sudah bergabung dengan kita di studio Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Hai Yakin.
2: Halo, selamat malam Kak
1: Fira. Hai, gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Harus terus alhamdulillah.
1: Harus semangat gitu ya. Meskipun ini lagi malming ya.
2: Malming, benar.
1: Tapi kamu menyempatkan ke sini, makasih banget loh.
2: Iya. Sama-sama. Kita malah terbantu sama Pro 2.
1: Oh, makasih sama-sama. Oke, nah di malam hari ini gitu ya, kita mau kenalan dulu sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya sama Yakin, karena kamu habis mengeluarkan album gitu. Selamat ya, congratulations Yakin.
2: Terima kasih banyak.
1: Nah, untuk memulainya gitu ya, kamu bisa dong perkenalkan diri kamu dulu gitu ya, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum mengenal siapa itu Yakin dan apa aja kesibukan kamu di akhir-akhir ini.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saya Yakin, saya musisi pendatang baru dari Karang Ploso. Dan pada bulan Juni lalu saya sudah menelurkan atau melahirkan sebuah album bertajuk Kebiasaan. Untuk keseharian, sebenarnya saya untuk 9 to 5 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian untuk weekend, kita bersama teman-teman dari Para Duta Records dan Wook-Wook Productions itu berkarya melalui musik. Kurang lebih seperti itu, Kak Fira.
1: Oke, jadi memang sama-sama kayak aku juga gitu ya, adalah pekerjaan 9 to 5.
2: Asik, iya betul.
1: Iya kan, aduh kayak, tapi kamu kan lagi pasti sibuk banget gitu kan, kayak bekerja juga di bidang swasta, dan juga kamu mungkin remote ya? Pekerjaannya apa enggak?
2: Enggak. Iya, jadi kemarin jam 7 pagi sampai di Malang. Dan memang karena kemarin saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Jeff untuk disambungan ke Pro 2. Jadi Mas, ini ada Pro 2 nih, mau enggak? Oh, oke, gas. Kita langsung pulang ke Malang untuk Pro 2.
1: Langsung pulang ke Malang gitu ya. Langsung dibeli tuh tiketnya gitu
2: dong.
1: Ya. Oh, makasih banget loh ya ampun. Nah, ini sebelumnya Yakin itu kan memang dikenal lewat proyek Sorai Seroja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya sendiri, yang paling berubah dari kamu itu apa sih? Kalau misalkan kamu melihat flashback sendiri gitu ya, dirimu sendiri yang di Sorai Seroja dan juga Yakin yang di tahun ini tuh apa yang berbeda?
2: Sebenarnya Yakinnya tetap sama ya, orangnya tetap sama, nggak berubah.
1: Tetap beryakin-yakinan iya, gitu ya.
2: Cuman kalau di Sorai Seroja dan di project album solo ini bedanya cuman beda kamar aja. Jadi kalau yang di Sorai Seroja mungkin kita lebih mendayu-dayu, melankolis gitu. Kalau di album solo kayak pingin explore yang lebih gentle kali ya.
1: Oh,
2: asik.
1: Boleh gitu. Lebih gentle gitu. Ini lebih mau mencoba nuansa-nuansa baru gitu ya, genre baru kayak gitu
2: betul.
1: Ya. Oh, nah di press release-nya sendiri gitu ya, ada perbedaan suasana yang sudah kamu ucapkan tadi gitu kan. Kalau misalkan di Sorai Seroja itu lebih mendayu-dayu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang di press release-nya kamu bilang terasa seperti perjalanan sunyi di alam terbuka. Nah, kalau sekarang itu seperti perjalanan malam di kota metropolitan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu bisa apa ya, menganalogikannya itu seperti ini?
2: Ya, karena kalau di band Sorai Seroja itu kita lebih sedih dan lebih apa ya, meromansa melankolis semua kejadian. Okay. Namun yang di sini tuh lebih ke arah personal, di mana mungkin kebanyakan sebenarnya adalah isinya tentang kisah cintaku sendiri ya. Cuman kalau di sini tuh aku nggak pingin jadi orang yang istilahnya kalau bahasa Jawanya gembeng gitu.
1: Okay.
2: Jadi pingin jadi kayak cowok tapi tetap sedih, tapi cowok gitu.
1: Tapi cowok gitu, cowok juga berhak sedih.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan. Oke, nah sekarang kita langsung ngobrol gitu ya soal album debut kamu yang Kebiasaan. Judulnya ini kan memang cukup dekat gitu ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan. Kenapa kamu memilih kata itu?
2: Sebenarnya ini tuh kayak aku tadi udah bilang, sebenarnya ini adalah kisah personalku ya. Meskipun ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman-teman di sekitarku. Tapi di album Kebiasaan ini menceritakan sepenuhnya soal kebiasaan-kebiasaan baik dan burukku. Sebenarnya gitu sih.
1: Jadi kalau misalkan mau tahu siapa Yakin tuh, kamu bisa mendengarkan aja langsung album ini gitu ya. Jadi kayak, oh kebiasaannya si Yakin itu kayak gini, kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Oh, I see. Nah ini kamu sendiri juga bilang ya, kalau album ini tuh emang berawal dari catatan pribadi yang udah kamu simpen lama gitu ya. Terus kamu buka lagi gitu. Ada nggak sih catatan lama yang kamu baca lagi rasanya tuh udah beda gitu, kayak oh dulu aku tuh kayak gini ya, terus kayak oh dulu aku pernah merasakan kayak gini, ada nggak sih?
2: Ada.
1: Oh ya ada.
2: Di salah satu lagu itu di dalam album Kebiasaan ada satu namanya lagu Parasit, itu malah sudah ada sejak aku SD.
1: Oh.
2: Gitu. Cuman kan dulu cuman kayak ngerekam. Dulu kan belum ada VN ya, WA ya. Jadi cuman ngerekam di HP, habis itu ditulis aja di tangan, di buku catatan gitu. Terus baru di 2025 dibuka lagi. Ada ini, lagu ini. Boleh juga.
1: Rasanya aneh gak sih kayak kamu melihat catatan kamu lagi tuh kayak kok kayak ada badan yang beda gitu, ada nggak sih kayak gitu?
2: Iya, pasti iya. Jadi kayak sebenarnya waktu proses rekamannya juga bingung, ini gimana cara biar nggak alay ya gitu. Dulu kan waktu SD mungkin masih alay-alaynya gitu kan.
1: Jadi rasanya kayak ya mungkin bisa melihat track back lagi kenangan-kenangan yang dulu gitu ya. Kayak ya, perasaan-perasaan waktu SD itu apa sih yang dirasain si Yakin gitu kan. Nah ini caranya kamu untuk mengolah tulisan lama kamu menjadi sebuah lagu ini tuh gimana?
2: Sebenarnya aku suka ngelamun kali ya. Suka ngelamun, suka enggak, sebenarnya lumayan suka untuk nyendiri. Terus habis itu ngumam aja gitu, kayak nyari nada atau gimana gitu. Terus habis itu dari aku tidak membiarkan tulisanku tidak bernada sebenarnya. Jadi kalau yang aku tulis di buku catatanku itu pasti sudah ada nadanya gitu. Jadi aku enggak bingung.
1: Oh ya? Udah ada nadanya meskipun tulisan itu udah lama banget kamu tulis gitu. Apakah kamu masih akan mengingat nadanya atau gimana?
2: Iya itu, dari rekaman itu.
1: Oh dari rekaman yang itu. Oh I see. Tapi ada gak sih catatan-catatan kamu yang menurut kamu tuh kayak ini tuh kayak sangat sentimental banget buat aku gitu kan. Terus kayak kayak ini dirilis apa enggak ya, jadiin lagu apa enggak ya gitu, ada enggak sih kayak gitu?
2: Ada di lagu terakhir sebenarnya.
1: Oh ada, yang pada akhirnya dia jadi lahirlah menjadi sebuah lagu gitu ya. Oh
2: itu okay. Lagu judulnya Berubah Bersamaku dan itu terakhir banget dimasukinnya.
1: Terakhir banget. Kenapa nih kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu itu?
2: Sebenarnya dari produser itu bilang kayaknya Mas Yakin butuh satu lagu lagi deh gitu.
1: Okay.
2: Nah ada satu lagu yang dimasukin nggak ya, dimasukin nggak ya gitu, akhirnya ya udah kita pakai lagu ini aja.
1: Kayak ya udah iya gitu yaudah, masukin aja gitu ya. Okay, I see. Seru banget teman Pro 2, kita ngobrol barengan sama Yakin ya di malam hari ini, dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yakin lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Malang Official, kamu bisa langsung komen-komen aja di sana teman Pro 2.

0: Kita ngobrol dulu masih barengan sama Vira di Music Live Chat kali ini, barengan sama Yakin di studio ya.
1: Ya, halo. Kembali lagi.
0: Kembali lagi ini kita berdua. Nah, kita tadi udah membahas beberapa lagu yang ada di album kamu gitu ya, Yakin.
1: Iya.
0: Nah, di album kamu sendiri ini kan berisi ada 8 track ya.
1: Iya, betul.
0: Yang merangkum ada kayak bahas tentang kenangan, kegagalan, cinta-cintaan, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, waktu kamu nyusun apa ya, materi-materi lagu yang ada di album kamu, apakah kamu memang sudah ada benang merahnya gitu ya? Kayaknya aku mau deh di track yang satu ini bahas ini, atau mungkin ketika kamu sudah apa ya menyelesaikan semua lagunya baru kamu tahu nih kayaknya lagu ini bagusnya sini, ada kayak gitu nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Dulu sebenarnya belum ada. Cuman yang pertama kali keluar di kepala aku tuh bukan judul album, bukan judul lagu tapi judul albumnya dulu gitu.
0: Okay,
1: jadi dari banyak bank lagu, akhirnya kita milih 8 track itulah untuk dimasukin ke album Kebiasaan.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena di karena dianggap kayak sesuai dan kayaknya ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah cerita yang panjang ya untuk album untuk diceritakan ke para pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kenapa kamu memilih cuman 8 lagu itu aja? Karena pasti kamu catatan kamu kan banyak banget kan, apalagi dari SD gitu kan. Kenapa cuman 8?
1: Karena katanya angka 8 kan angka hoki ya.
0: Oke, okay, I see.
1: Sebenarnya banyak banget lagu yang mau diproses. Cuman waktu itu kita fokus untuk sebenarnya cuman 7 awalnya.
0: Oke, okay.
1: Cuman 7. Terus habis itu kita awalnya itu mau rilis di Januari 2026. Cuman karena aku tiba-tiba kan bekerja di Jakarta, jadi itu yang membuat kayaknya 8 aja gitu. Daripada kita ntar kepecah-pecah fokusnya karena jarak dan waktu.
0: Asik.
1: Jadi akhirnya yaudah 8 aja cukup.
0: 8 aja cukup, yeah. Langsung dikerjain kayak gitu kan. Nah, di salah satu cerita besar dalam album ini tuh kan pengalaman kamu merantau gitu ya, jauh dari rumah kayak gitu demi mengejar peruntungan gitu kan.
1: Nah, yeah.
0: Kalau boleh cerita gitu ya, apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk mengambil keputusan itu ya kan, untuk pergi dan mulai perjalanan itu?
1: Ya sebenarnya kan semua orang pasti tahu pasti tujuannya adalah fulus.
0: Kalau itu aku setuju sih.
1: Kita harus kerja.
0: Betul.
1: Sebenarnya karena kebetulan memang tawaran yang ada di kota Jakarta lumayan menarik dan kalau nggak salah itu pekerjaan pertama itu kita nggak bisa pilih-pilih kan.
0: Betul.
1: Jadi ya udah disikat dulu aja. Kita sambil jalan, kita coba lah itu nggak tahu gimana. Awalnya tuh saya mikir ini selesai apa nggak ya album gitu.
0: Oh, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta, album ini tuh masih belum 100% rampung gitu?
1: Belum.
0: Oh, itu masih proses apa tuh ketika kamu di Jakarta?
1: Kayaknya baru ngerekam lagu ketiga kayaknya.
0: Oh, I see. Jadi gimana nih ketika kamu bekerja di Jakarta, jadi kan kamu harus ngerekam lagi tuh. Apakah kamu rekamannya di Jakarta atau kamu bolak-balik Jakarta Malang atau orang-orang dari Malang yang ke Jakarta Malang?
1: Kayaknya di lagu ke-45 itu kita rekaman

0: Angan gitu. Tapi yang jarang dibahas sama orang adalah kesepiannya.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan? Betul. Kayak kita dari rumah kita yang banyak banget teman-teman, kita mau keluar tinggal telepon aja, halo, kemana, info gitu kan. Ketika aku udah di kota lain terus kayak kita mau kemana ya, kayak gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Nah ini berarti yang momen apa sih yang buat kamu tuh merasa kayak kesepian banget waktu di sana?
1: Karena merasa dunianya masih di Malang, asik.
0: Asik.
1: Gak, karena kan ya emang bener kata Mbak Fira, maksudnya pertemanan kita masih di sini. Terus habis itu kita kadang nggak tahu. Mungkin karena kita tuh kadang terlalu banyak apply ya. Jadi kita nggak tahu tuh masuknya kapan gitu. Jadi kita nggak ada apa ya, ambekannya gitu loh, siap-siapannya gitu. Tiba-tiba hari Senin kamu masuk, anjay. Gimana? Ya, ya udah, oke.
0: Oke, iya, siap, gitu ya.
1: Saya berangkat.
0: Oh, jadi itu ya. Jadi perasaan-perasaan untuk mempersiapkan dirinya itu nggak ada.
1: Nggak ada. Jadi kayak belum. Mas, aku kayaknya gitu belum ada. Jadi kayak langsung tiba-tiba berangkat, ceder. Terus habis itu
0: langsung kerja.
1: Langsung kerja. Makanya aku sempat di salah satu lagu itu bilang berarak, berlarian, tapi aku lupa pulang. Jadi kayak terlalu fokus, kita terlalu fokus untuk mencari fulus sampai lupa kalau misalkan ada orang yang kita cintai di rumah.
0: Asik. Sampai lupa caranya untuk bernafas gitu ya, untuk diri kita sendiri istirahat itu kayak sampai lupa gitu ya. Kayak sebenarnya kasihan ya kayak gitu ya, kayak tapi gimana ya?
1: kehidupan
0: ya. Mau gimana lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dalam album kamu sendiri yakin gitu ya, ada cerita tentang upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Apakah itu yang kamu tulis ketika kamu merasa kesepian, kayak kayaknya aku harus ini deh, kayak ketika kamu udah struggle untuk apa ya, bisa dibilang adaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Jakarta yang kita tahu pace-nya cepet banget, sampai bikin pusing kan kadang.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah ini apakah itu yang kamu tulis gitu ya, dan juga apakah kebiasaan atau cara hidup yang baru itu yang kamu tulis?
1: Sebenarnya kalau dibilang aku sebenarnya kan nggak asli banget ya Mbak di Malang. Jadi aku baru di Malang itu 2009. Terus habis itu merupakan salah satu adaptasi pertamaku ya. Jadi ke Malang dengan teman yang baru. Terus habis itu waktu kerja juga beradaptasi lagi. Jadi sebenarnya gak cuman menyoroti adaptasiku yang ada di Jakarta. Justru aku menulis soal adaptasi terkait teman-teman yang baru itu ada di Malang juga.
0: Oh, jadi malah yang dibahas yang ada di Malang, di Malang sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Di home base gitu.
1: Home base. Proses adaptasi di sini enggak tidak mudah ini di sini sebenarnya.
0: Oh iya, sama-sama enggak mudah sebenarnya gitu ya. Oh, berarti kamu pindah itu ketika kamu masih SMA.
1: Iya, mau masuk-masuk SD.
0: Mau masuk-masuk SD gitu ya. Oh, aduh, apalagi masih SD gitu, masih bingung gitu ya, harus main sama siapa, ya, gitu ya.
1: Dulu nggak bisa bahasa Jawa gitu.
0: Oh ya, kamu dari mana? Pindahan dari mana?
1: Sebenarnya dari Sidoarjo.
0: Cani kini kuno, aku.
1: Cak Cani,
0: kini kuno. Kenapa nggak bisa bahasa Jawa itu kenapa?
1: Nah, jadi dulu aku waktu kecil itu udah dipondoin, waktu umur 4 tahun itu aku dipondoin di Kediri. Jadi itu nggak terlalu bergaul gitu sama temen-temen. Dan memang orang tuaku yang anak kita dididik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu.
0: Jadi ngobrolnya sama orang tua pun juga pakai bahasa Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Sama teman-teman di pondok emang nggak ada pakai bahasa Jawa?
1: Lebih nggak paham dan banyak dibully kan. Ya Allah, ya gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi karena ngobrolnya mesti sama orang tua pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi emang nggak ada bahasa Jawanya sedikit. Ini masih agak kaget juga loh aku.
1: Iya, waktu SD itu baru belajar bahasa Jawa sih sebenarnya.
0: Dan itu pun juga berarti belajar bahasa baru untuk kamu gitu ya di SD itu. Barulah ada teman 1, 2, 3 kayak gitu ya. I see. Terus berarti kamu ada perbedaan gak menurut kamu gitu kan? Kalau SD itu kan kayak sulit banget cari teman. Nah ketika kamu pindah ke Jakarta kemarin, apakah kamu menemukan kesulitan itu apa enggak?
1: Ya lebih sulit. Lebih sulit.
0: Ternyata tidak lebih baik.
1: Iya, betul. Semakin dewasa itu kan kadang kita punya apa ya,

0: pertahanan diri yang berbeda ya. Jadi kita itu banyak overthinking ya, mau salaman duluan gak ya gitu. Apa aku yang nyapa duluan atau dia yang nyapa duluan. Jadi tunggu-tungguan kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah. Aku ngurusin aku aja gitu.
1: Oh, jadi malah ke individualnya sendiri gitu, kayak udah aku sendiri aja gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti malah takut mingle ya jadinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Takut untuk bergaul. Itu masih ada ya, dan lumayan kental untuk anak-anak, mungkin anak-anak Malang juga ya, yang merantau ke Jakarta gitu.
1: Oke, mungkin karena di sana orangnya juga aku-aku, kamu-kamu, kayak gitu mungkin ya kelihatannya gitu.
0: Mungkin sebenarnya lebih nekat kali ya mereka.
1: Kenapa nekat?
0: Gak tahu.
1: Okay.
0: Saya, perasaan saya aja.
1: Oke. Perasaan kamu aja kayaknya mereka lebih nekat ya daripada aku kayak gitu. Nekat dalam hal apa ini?
0: Itu.
1: Oke, ini dibahasnya off air aja ya,
0: kayaknya
1: gitu ya.
0: Oke,
1: balik lagi ke album kamu gitu ya. Di press release kamu ini juga menyinggung tentang benturan nilai dan prinsip hidup gitu ya, yang sempat mengguncang cara pandang kamu gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini tanpa harus menyinggung yang terlalu pribadi gitu. Apa sih yang mengguncang gitu ya, dan juga menyinggung nilai-nilai hidup kamu itu apa sebenarnya?
0: Ya itu tadi, maksudnya ketika kita di Jakarta itu kan kebanyakan adalah budaya Sunda, budaya Jakarta gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya kita sebagai warga Jawa.
1: Betul.
0: Orang-orang Jawa yang mungkin punya unggah-ungguh dan sebagainya itu. Jadi kayak semacam apa ya, benturan-benturan itu tuh terjadi secara tidak sengaja. Dan jadi agak gimana gitu ketika dilihat orang yang bukan orang Jawa gitu.
1: Oh.
0: Ya itu salah satu adaptasi juga sih Mbak. Karena kan di Jakarta kan orangnya mungkin lebih frontal, apa-apa diomongin. Kalau kita kan apa-apa ngempet ya.
1: Apa-apa ngempet ya, benar-benar.
0: Iya benar.
1: Gerundelin ya buri.
0: Iya betul.
1: Gitu, kayak wangi kok kayak gitu ya. Jadi kalau di sana langsung ngomong gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi bukannya di Sidoarjo itu juga kayak gitu enggak sih?
0: Oh, enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu. Oke.
0: Okay.
1: Kayaknya itu enggak deh. Oke. Next. Ada satu hal yang menarik dari album kamu sendiri gitu ya. Ada cerita tentang kehilangan dan juga percintaan.
0: Aduh.
1: Yang juga disampaikan dengan pendekatan yang lebih dewasa gitu ya, enggak terlalu dramatis juga gitu. Nah, apakah menulis lagu ini gitu ya, cara kamu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin dulu itu apa ya, terasa berat gitu ya untuk dibicarakan secara langsung?
0: Anjay, bener. Kayaknya
1: oh iya bener, iya.
0: Kalau aku boleh ngomong sebenarnya ini jujur ya, ini hanya di Pro 2 teman-teman.
1: Oke, sih.
0: Sebenarnya itu dari lagu 1 sampai ke lagu ke 6 itu ada wanitanya masing-masing.
1: Oh, asik. Ada enam wanita yang berbeda berarti.
0: Iya betul. Okay. Yang mengisi, menginspirasi bukan mengisi.
1: Menginspirasi lagu yang kamu tulis kayak gitu ya. Oh, berarti mereka sangat berkesan dong.
0: Sangat berkesan. Iya.
1: Oh, udah cuma itu aja. Sangat berkesan gitu aja.
0: Iya. Aduh, apalagi ada di salah satu lagu yang aku buat. Orangnya bentar lagi nikah lagi.
1: Aduh, tapi kamu sudah move on kan berarti?
0: Cowok itu agak susah ya sebenarnya. Kalau ketika ada sesuatu yang belum disampaikan dan belum selesai, itu dia akan memiliki sesuatu yang kayaknya harus disampaikan tapi belum kesampaian.
1: Oh, I see.
0: Itu yang buat ganjel kali ya.
1: Dan cara kamu menyampaikannya adalah lewat lagu indie gitu.
0: Iya, betul. Tapi kayaknya dia enggak nyadar.
1: Langsung kirim aja ke dia.
0: Aduh, gawat kan. Monica.
1: Oh iya, Monica ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman-teman kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya barengan sama Yakin mengenai album debutnya dia yang berjudul Kebiasaan gitu. Kebiasaan sih gak ngomong memang.
0: Iya betul.
1: Jangan ditahan-tahan.
0: Nah itu kebiasaanku emang. Betul.
1: Memang kebiasaan yang tidak patut dicontoh gitu ya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ungkapin aja gitu. Biar kamu bisa jalan berdua bareng sama dia.
0: Wow.
1: Harusnya kayak gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Yaki di Music Live Chat kali ini.

0: Itu memperlukan masih barengan sama Vira di MLC Berjaringan kali ini ya, sama Pro 2. Dan juga kita masih bersama dengan Yakin. Dan kita tadi udah habis dengerin lagunya Yakin ya, yang judulnya Purnama.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagunya Purnama. Gak usah ikut nyanyi gitu ya, Vira. Nah, lagu Purnama ini sendiri kan juga dipilih sebagai fokus utama album kamu kali ini gitu ya. Lagu betul. Ini juga berawal dari permintaan seorang teman yang lagi apa ya, yang pengen kisah patah hatinya tersimpan dalam surat yang nggak kekirim. Aduh, melankolis banget ya.
1: Betul, ya.
0: Bener kan? Nah, dan diubah menjadi sebuah lagu. Awal mula kamu kayak menerima gitu ya cerita tersebut, kamu ubah menjadi sebuah lagu dan kamu keluarkan, itu apa yang buat kamu yakin?
1: Nggak, sebenarnya temanku itu waktu itu lagi putus cinta. Terus habis itu dia bilang, Kin, aku sebenarnya itu ada satu surat yang nggak sempet aku kasihin ke ini gitu. Terus habis itu, bisa nggak ini surat kamu jadiin lagu gitu. Sebenarnya awal konsepnya kita tuh kayak pingin featuring gitu. Cuman dia bilang, nggak apa-apa, udah kamu pakai aja lagunya, orang lagunya bagus.
0: Oke, wah.
1: Jadi dia bantuin buat lirik juga. Terus habis itu, udah habis nggak apa-apa, sih dimasukin aja gitu.
0: Oh, I see. Jadi kamu pun juga merasa kayaknya bisa sih ya di apa namanya dijadikan sebuah lagu dan keluar gitu ya. Menjadi sebuah lagu yang enak banget didengerin Tomam Pro 2. Ini kalau kita dengerinnya jadi ikut melo jadinya.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Aku tadi soalnya udah dengerin kan sebelum kamu datang gitu, kayak kok aku hari ini enggak sedih, tapi dengerin suara kamu nyanyi kok aku sedih ya. Gitu. Aduh, ya.
1: Jangan berlebihan dong.
0: Oh, enggak, emang beneran.
1: Oh, iya.
0: Emang beneran sedih, kayak bisa ya lagu itu bikin kita yang awalnya nggak merasakan sebuah kesedihan, dengerin lagu itu kayak aku jadi ikut sedih deh. Nah, ketika kamu nulis lagu Purnama ini gitu ya, barengan sama Fikri Kusuma.
1: Iya betul.
0: Nah, gimana proses kamu mengolah kisah pribadi ini menjadi sebuah lagu yang bisa dibilang kamu masih jujur gitu dalam penulisan liriknya gitu?
1: Sebenarnya aku lumayan relate ya dengan kisah cintanya Fikri. Terus habis itu karena mungkin aku juga pernah merasakan hal itu, jadi kayak ya udah kita buat aja. Cuman dia tuh sebenarnya lumayan enaknya karena dia tuh punya notes gitu. Aku mau lagunya begini, nuansanya begini, terus habis itu nanti begini gitu. Terus dia ngasih referensi, aku referensinya ini, nanti coba deh kamu buatin lagunya kayak gimana gitu.
0: Jadi dia sendiri juga memberikan berbagai referensi, insight-insight juga gitu kan,
1: betul.
0: Buat menulisan lagu ini gitu. Nah, kalau misalkan kita dengerin secara keseluruhan gitu ya, lagu-lagu kamu yang ada di album Kebiasaan ini, aku terangkap ada nuansa-nuansa retro-retronya gitu kan, pop jazz kayak gitu. Ada juga kayak city pop.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu kan. Yes. Apakah itu yang ingin apa ya? Ingin membedakan kamu Yakin sebagai solois dan juga Yakin Sorai Seroja?
1: Iya, betul.
0: Atau gimana?
1: Iya, benar-benar. Karena gitu, berubah genre ya. Jadi yang awalnya kayak itu tadi yang melankolis, kemudian lebih ke arah folk. Itu jadi di proyek solo ini awalnya itu kayak masih bingung, tapi waktu lagu pertama kita rilis dan dapat banyak apa ya, respon positif dari teman-teman. Yeah. Jadi kayak, oh berarti emang di retro, oke. Gitu.
0: Oke, karena suaranya juga masuknya ke situ gitu ya. Tapi apakah kamu emang dari dulu suka lagu-lagu yang kayak city pop kayak gitu-gitu atau gimana?
1: Iya, aku suka, bukan city pop sih, sebenarnya kayak lagu-lagu lama gitu sih. Lagu-lagu lama, terus kayak, ya pokoknya yang sebenarnya lebih Nusantara ya. Jadi beberapa artis-artis yang senior itu kebanyakan jadi salah satu inspirasi dan literasiku dalam bermusik.
0: Oh, I see. Jadi memang kembali lagi pada diri sendiri gitu ya, kesukaan kamu tuh apa. Kalau dulu masih mengikuti gitu ya teman-teman yang lain sukanya apa, kalau sekarang bisa memilih gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oh, I see. Nah, sekarang setelah debut kamu itu resmi dirilis gitu ya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam bermusik gitu ya, kamu merasa ada yang berubah gak sih dari kamu? Mungkin ada perspektif baru tentang proses untuk penulis lagu, atau ya untuk ya memilih-milih judul atau apapun itu, ada gak sih?
1: Sebenarnya kurang lebihnya sama. Tapi dari berbagai macam masyarakat yang mendengarkan dan memberikan respon secara baik itu tiba-tiba maupun aku yang minta, itu jadi aku punya banyak POV dan banyak masukan dari teman-teman untuk next-nya seperti apa sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan kalau misalkan terkait dengan habis ini mau ngapain, sebenarnya sudah banyak rencana aku dan juga tim dari Paraduta Records untuk melahirkan banyak single lagi dan kolaborasi lagi. Tapi dari terbentuknya dan terlahirkannya kebiasaan ini, kita jadi kayak lebih berusaha semaksimal mungkin dan sematang mungkin merilis lagu atau sebuah karya.
0: Oke.
1: Karena nganggapnya kayak karya ini akan jadi prasasti aja sih. Dan ya meskipun nanti suatu saat aku sudah gak ada, paling gak masih ada yang bisa dengerin suaraku.
0: Asik. Boleh. Tapi benar ya kata orang-orang, kalau misalkan kamu dicintai sama seorang seniman, kamu gak bakal pernah mati gitu. Karena karya itu bakal selalu ada gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ih, romantis sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Oke, terakhir nih yakin gitu ya, dan juga buat teman Pro 2 sendiri yang mungkin sekarang lagi merantau, mereka juga mungkin merasa kayak kehilangan, mau patah hati juga gitu. Ada gak sih yang pingin kamu sampaikan untuk mereka lewat album terbaru kamu ini?
1: Dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik burukku, teman-teman, apapun yang kalian rasakan, coba kalian utarakan, baik itu melalui karya, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui perilaku kalian. Yang penting jangan sampai sesuatu itu jadi ganjalan di akhir cerita hidup kalian. Dan tetap semangat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini.
0: Asik. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, boleh kamu ajak teman Pro 2 gitu ya untuk mengenal lebih dekat lagi album Kebiasaan Kamu. Nah ini di mana nih mereka bisa mendengarkan album dan juga mengikuti perjalanan bermusik Yakin kedepannya?
1: Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pro 2 dan RRI, kalian sudah bisa menikmati album Kebiasaan di seluruh digital musik platform kesayangan kalian. Dan juga kalau kalian kepo terkait dengan progres musik yang akan kita kerjakan bersama teman-teman dari Paraduta Records, kalian bisa ngikutin Instagram kami di heyyakin, dan juga Twitch, dan juga YouTube di Yakin.
0: Oke, terima kasih Yakin udah mampir gitu ya. Habis ini kamu nyanyi ya.
1: Terima kasih, iya betul.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih Yakin gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya, terima kasih sudah mendengarkan aku di MLC kali ini. Dan kita dengarkan bersama Yakin dengan Berubah Bersamaku. Enjoy.

0: bersamaku.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
3: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: SLB itu kan singkatan Setia Lahan Budaya. Dan saya dipeseni dari Bapak Le, iki omah, iki sanggar ini panggonan. Ben ngrasakno duweni kabeh. Makanya saya di sini tidak menjadi juragan, tidak menjadi bos yang ketika setiap main saya yang memimpin.
1: Ya, udah 10 tahun nah ini udah mulai menggeliatnya nah lumayan. Mbak itu dulu enggak ada yang nonton, Mbak. Kalau dulu memang karena tontonannya adanya itu.

0: Jaya Tarik.
1: Mak, wis wayahe. Setiolangan budaya aku sing ngerti.

Teman-teman sekarang sering memanggil saya Agung SLB, asli putra daerah Kabupaten Wonosobo. Seni itu warna.

SLB. SLB itu kan singkatan Setio Langan Budaya. Yang di sini saya kasih huruf ESELBE sebenarnya. Seperti kaos saya ini mungkin. Sebenarnya kalau darah seni itu Bapak itu cuma penikmat, Pak. Bapak bukan pelaku, bukan seniman, tapi penikmat. Penikmat yang di situ mungkin mempunyai hobi. Jadi peralatan-peralatan sanggar Setio Langan Budaya itu Bapak dulu pribadi nyicil sedikit demi sedikit gitu. Nah, ketika sanggar ini tidak ada yang memandegani atau meneruskan, yang di situ sedikit tahu tentang kesenian kerakyatan, mungkin tidak lama ketika Bapak nanti bosan atau Bapak sudah sepuh, siapa lagi yang meneruskan? Itu pun sampai sekarang Bapak walaupun sepuh masih semangat. Akan tetapi saya matur dengan Bapak, Pak, wis wayahe Setio Langan Budaya aku sing nyekel.

saya banyak apa ya, mengorbankan waktu, waktu keluarga, keluarga kecil saya, bahkan keluarga dengan bapak sekarang banyak dengan sanggar. Dan saya anggap sanggar ini juga keluarga. Sanggar Setiolangan Budo ini selalu terbuka untuk teman-teman semua, bahkan tidur, masak, apa ya, makan bareng, apa adanya semuanya. Kita yang punya rumah tidak membedakan lauk, tidak membedakan mungkin minum yang pakai gula atau tidak, tapi kita apa adanya semuanya. Dukanya hampir-hampir hilang dengan keharmonisan teman-teman yang selalu membantu saya di Sanggar Setiolangan Budo ini.

sebagian teman-teman, sebagian besar teman-teman Sanggar Setilangan Budaya itu saya suruh berkreasi di luar sanggar, tidak hanya di sanggar. Contoh mungkin ada sekolah yang di situ membutuhkan pelatih, pelatih ekstra atau pelatih untuk kebutuhan ujian sekolah, saya suruh masuk di situ dan kamu harus belajar berdiri sendiri. Tidak selamanya nanti kamu ikut orang terus. Bakale ono agung-agung liyane, ono SLB-SLB yang lain. Angga itu anak baru kemarin, tapi semangatnya luar biasa, bahkan melebihi anak-anak yang lama. Makanya saya percaya ketika saya beri tanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas dengan maksimal. Padahal tempatnya jauh, tempat rumahnya jauh dari sini. Tapi pulang sampai malam, ketika pagi harus ada tanggung jawab di sanggar ya, merapat dan masih bisa membagi aktivitas yang lain. Makanya hampir semuanya, bahkan Ifun yang mungkin punya keterbatasan khusus itu pun bisa melatih walaupun dengan geraknya. Dan ketika melatih, yang dilatih pun saya kasih tahu kalau ini komunikasinya sulit karena nggak bisa dengar dan nggak bisa matur, ngomong, bicara. Tapi dengan tari itu kan praktek,

awal mula SLB itu pentas di Temanggungan, kalau di Temanggung tetangga kabupaten itu kesenannya Jaran Kepang. Saya juga sering kolaborasi dengan teman-teman Temanggung untuk mengemas tari Temanggungan. Akan tetapi saya yang notabene sanggar dari Wonosobo harus punya ciri khas kesenian tari Jaran Kepang Wonosobonan. Tapi saya yakin ini punya ciri khas sendiri yang mungkin nanti menjadi trend center yang kesenian kemarin redup menjadi terang lagi, bahkan lebih terang dari kesenian sekarang.

sebetulnya kalau emblek, emblek kalau yang di Temanggung itu kuda kepang, kalau di daerah Banjarnegara itu ebek, kalau di Jawa Timur itu jaranan ya. Itu sebetulnya awalnya itu sama, karena mereka semua menarikan gerakan dengan properti kuda kepang, ya, emblek. Namun karena memang struktur geografi sosial budayanya tiap daerah berbeda, sehingga masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri, termasuk yang ada di Wonosobo.

Emblem ini kalau dilihat dari sejarahnya, kalian di Wonosobo ya, ini menggambarkan sejarah perjuangan daripada para prajurit-prajurit Seconegoro, yaitu bupati pertama yang untuk Kabupaten Wonosobo, menggambarkan prajurit yang akan maju ke peperangan dalam artian mengusir penjajahan dengan mengendarai kuda. Emblek itu dulu udah ada yang nonton, Mbak? Kalau dulu memang karena tontonannya adanya itu, kemudian vakum lama karena memang generasi mudanya kurang apa ya, kurang minat mungkin ya, karena memang tidak menarik. Nah, sekarang anak-anak muda itu hampir semuanya emblek, Mbak. Ngelengger. Nek ora emblek temu ora marem. Itu slogannya sekarang. Artinya perkembangannya cukup pesat sekali.

0: bedanya jelas, jelas ada. Kalau zaman saya kan masih utun, tidak begitu anu, hanya kalau nilai tinggi ya tidak tinggi sekali itu. Dem untuk sekarang ini adalah dem kegelapan, itu pengembangannya akan lebih baik. Saya kira nanti agung itu tidak boleh jauh dari sanggar, tetap memegang sanggar sampai kemanapun sanggar berjalan. Kemudian di samping dia mengajar anak-anak sekolah, dia harus bisa mengajar anak-anak sanggar. Jangan menyepelekan.
1: Yeah.

0: Saya ngajar di SMA Negeri 1 Kretek. Kebetulan masih satu kecamatan dengan Sanggar. Saya ngajar seni budaya. Tidak jauh dengan seni juga. Kebetulan S1-nya di kesenian.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Saya ngajar juga di seni. Banyak teman-teman atau murid-murid saya SMA itu mungkin dari SMP sudah tahu Sanggar dulu dan sudah tahu saya ngajar di situ, makanya tertarik untuk belajar atau sekolah di SMA Negeri 1 Kretek itu. Pengertian karawitan apa lah?
2: Karawitan berasal dari kata rawit.
0: Baginya waktu itu masih keteteran, tapi dengan kita mungkin satu-satu kita lampaui. Tadi malam kita pentas dari Blora, pulang tadi subuh, tadi pagi ngajar, dan pembagian tugas teman-teman ini nanti malam perform lagi. Dengan ramenya pentas ini, dengan kegiatan teman-teman masing-masing pun, kita kualitas untuk proses kurang. Bahkan fan itu saya anggap juga penyaji, pembantu menyajikan karya kami. Termasuk Marsendes, kami hampir 1000 pieces lebih Marsendes, dan mayoritas yang mungkin menyupport atau beli kaos, jaket, topi itu ya teman-teman fan. Teman-teman penonton yang kesengsem dengan Imlik Dem, yang terlalu cinta dengan Imlik Dem, makanya teman-teman itu sendiri yang menamakan Mendem-dem. Ya, SLB sampai di titik ini juga tidak jauh dari Mendem-dem. Ketika kita di atas panggung dan di bawah panggung itu, teman-teman yang support kami itu menjadi energi untuk menyajikan karya Imlik Dem yang total. Dan saya dipeseni dari Bapak Le, iki omah, iki sanggar ini panggonan. Ben ngrasakno duweni kabeh. Makanya saya di sini tidak menjadi juragan, tidak menjadi bos yang ketika setiap main saya yang memanage. Ketika dapat fee dari panggung atau titik satu, teman-teman saya kumpulkan. Perwakilan. Iki ono anggaran segini. Tadi pengeluaran apa saja? Terus dibagi nyandak enggak? Kalau enggak nyandak ya nanti enggak usah. Nunggu numpuk dulu.
3: Terserah. Kalau sih, si.

0: setelah sebut Pak To, terkenali kula Pak To. Kula asal saking Buat Bang Tritis Wono Teto Bumi Temanggung. Kula saking tahun 2019. Ningali iki orang budaya SLB niki. Ningali tem Bluro di Ponorogo, Solo, Kendal, Semarang. Di teng wilayah Wonosobo sangat sangat pertama. Di kedepan ini ku kalau sakit men sakit. Nawa ni ku sukses selalu isal ini. Kempar salah wasi nggak terima.
1: Beliau salah satu fans atau sesepuh medem-tem tertua dan selalu merapat ketika SL.

teman-temanku konco-konco kabeh SLB. Pesan saya semangat berbudaya karena budaya itu menjadi jati diri. Ojo ngeroso bisa tapi bisa rumongso. Dan satu lagi, jangan menjadi tamu di rumah sendiri.

jaga malam kali ini gitu ya. Dan juga aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2, especially buat kamu yang mungkin sekarang lagi menikmati malam minggu gitu ya. Atau kamu mau menikmati malam minggu hanya dengan diri kamu sendiri, ataupun bersama pasangan kamu, atau mungkin bareng sama teman-teman kamu gitu ya teman Pro 2. Dan aja bakal ada aku Vira Putri yang juga bakal ikut nimbrung gitu ya, ikut memeriahkan gitu apapun yang kamu lakukan di malam minggu kali ini teman Pro 2. Dan aku juga masih bakal menemani kamu sampai ya nanti pukul 11 malam dengan berbagai informasi yang menarik lainnya yang pasti ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase
10: mengucapkan

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Ya teman perlu masih bareng sama Vira. Dan kita tadi habis dengerin lagunya Nona ya, yang Hong. Dan aku punya informasi menarik datang dari grup musik Nona ini, karena udah merilis lagu terbaru berjudul Stars teman perlu 2 sebagai track pembuka album debut mereka, yaitu Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis di hari Jumat kemarin dengan memadukan pop modern dan juga unsur identitas Indonesia nih. Lagu Star ini juga mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan gitu ya. Pesannya sendiri menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Dan secara musikal sendiri, lagu Star ini menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia pastinya dong. Dan referensi tersebut antara lain adalah istilah terang bulan ya, dan juga ada unsur gamelannya sendiri. Dan konsep visual dari lagu Star ini juga menghadirkan suasana alam dan lanskap tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl dan menjadi gambaran perjalanan musik Nona nih teman bro 2. Ada referensi kehidupan sehari-hari Indonesia juga menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona, dan unsur lokal tersebut juga kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar internasional. Nona sendiri menyebut pendekatan musik mereka ini sebagai island pop gitu ya, yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional teman bro 2. Dan melalui Star sendiri, karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal, dan pesan menghargai diri sendiri.

Yodu FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Ya teman Produa, kamu tahu gak sih ada Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne yang resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers kantor Foreign Policy Community Indonesia ya, yang ada di Jakarta teman Produa pada hari Kamis kemarin. Dan founder dari FPCI dan Indonesian Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal, ini menyebut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional nih. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan juga industri kreatif Indonesia di mata dunia, teman Pro 2. Inisiatif dari IHFFM 2026 ini lahir dari gagasan Intan Kifli. Dia adalah festival kurator Kraken Entertainment Australia dan juga Diana Lestari. Beliau adalah Presiden Perwira Inc. Australia. Event Director IHFFM 2026 Sulistiawan Wibisono berharap ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Tamam Bro 2. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan bakal tayang ya, seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan juga Ritual Gaib. Festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamish Daud, hingga Shalom Rezet untuk berinteraksi langsung nih dengan para penonton internasional. Melbourne sendiri dipilih sebagai tuan rumah karena kedekatan geografis gitu ya, kekuatan kultural dan juga statusnya sebagai pusat industri teater dan film. Sulistiawan juga menjelaskan target penonton festival ini mencakup masyarakat global dan pecinta film horor secara umum gitu ya, mengingat latar belakang Melbourne yang kerap menjadi lokasi produksi film Hollywood. Festival kurator IHFFM 2026 Intan Kifli ini mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional setelah melihat besarnya antusiasme warga Australia, teman Pro 2. Ia membagikan strateginya dalam menembus pasar global tanpa selalu bergantung pada jalur distribusi tradisional gitu. Dan digelar oleh Perwira Inc. dan Kraken Entertainment Australia dengan dukungan FPCI serta IDN Global, IHFFM 2026 ini bakal berlangsung di venue bersejarah The Capital, teman Pro 2. Festival ini juga diharapkan menjadi platform pertukar budaya ya, yang kian membuka jalan bagi sinema Indonesia untuk mendunia, teman Pro 2.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Ini bakal tampil sebagai pembuka di ajang MTV Video Music Award ya, atau VMA Teman Pro 2 di tahun ini. Dan penampilan ini menandai kembalinya ke panggung VMA untuk pertunjukan langsung setelah 23 tahun Teman Pro 2. VMA 2026 ini bakal digelar di Peacock Stadium yang ada di Los Angeles pada 27 September mendatang pada waktu setempat ya, dan juga disiarkan bersamaan di CBS dan Paramount Plus. Teman Pro 2, Madonna sendiri terakhir tampil di VMA di tahun 2003, dan saat itu dia berbagi panggung gitu ya dengan Christina Aguilera barengan sama Britney Spears. Dan mereka membawakan lagu Hit Like a Virgin dan Hollywood secara bersama-sama nih. Dan seperti yang diberitakan oleh Variety pada hari Rabu kemarin, Madonna ini kembali menjadi sorotan di dunia musik pop setelah mendapat pengakuan luas berkat album terbarunya yaitu Confessions 2. Album itu menempatkan Madonna menjadi penerima nominasi VMA terbanyak, yakni dengan 11 nominasi berkat album tersebut. Lalu diikuti dengan Taylor Swift dengan 9 nominasi, lalu ada Ariana Grande dan Sabrina Carpenter dengan 7 nominasi, Teman Pro 2. Dan sepanjang karirnya sendiri, Madonna sudah 19 kali menang VMA dan sebelumnya memimpin nominasi terbanyak 2 kali, yakni 9 nominasi untuk Vogue pada tahun 1990 dan 9 nominasi untuk Ray of Light dan Frozen di tahun 1998 gitu ya. Album baru Madonna ini merupakan kelanjutan dari album Confessions on the Dance Floor yang dia rilis di tahun 2005. Album yang kembali merekrut Stuart Price meraih popularitas tinggi dan mencatatkan minggu streaming terbaiknya hingga saat ini, Teman Pro 2. Dan album ini memulai debutnya di posisi nomor 1 tanggal lagu Billboard 200 gitu ya, dengan penjualan setara 134 ribu unit album. Dan capaiannya itu adalah yang pertama diraih Madonna dalam 7 tahun terakhir, Teman Pro 2. Kolaborasi Madonna dan juga Stuart Price ini melanjutkan kerjasama mereka yang udah berjalan lama gitu ya. Produser dan penulis lagu itu juga menjadi pengarah musik Madonna untuk Drowned World Tour 2001. Lalu ada Reinvention World Tour 2004, lalu ada Conventions Tour 2006 sampai Celebration Tour Teman Pro 2. Price ini juga udah mengerjakan remix dan ikut menulis berbagai lagu gitu ya, barengan sama Madonna sendiri. Dan dia juga mulai dikenal luas setelah mengerjakan album ke-10 Madonna berjudul Conventions on the Dance Floor, Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ketemu dulu masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku punya informasi buat kamu para carrots aka para fans dari grup band Seventeen ya. Karena ada informasi datang dari Hoshi Seventeen, teman pro 2 Horang Hei. Ini berhasil menjalani operasi cedera ACL pada lutut kanan dan kini fokus menjalani rehabilitasi nih. Playlist Entertainment menyatakan operasi ini berlangsung sukses sesuai rekomendasi dokter gitu ya. Cedera tersebut dialami Hoshi saat menjalani latihan bersama tim pertunjukan Ground Force untuk persiapan kegiatan militer nih teman pro 2. Pemeriksaan medis kemudian menunjukkan Hoshi mengalami robekan ligamen krusiat anterior atau ACL pada lutut kanannya. Dokter pun langsung merekomendasikan operasi setelah mengevaluasi kondisi cedera Hoshi. Dan operasi dilakukan pada Jumat sore dan selesai tanpa laporan kendala medis, teman pro 2. Ladies Entertainment kemudian mengatakan Hoshi gini beristirahat setelah menjalani prosedur operasi gitu ya. Berdasarkan rekomendasi dokter, Hoshi sementara harus menghindari aktivitas fisik berat dan menjalani rehabilitasi. Kondisi tersebut membuat Hoshi harus absen gitu ya dari sejumlah agenda bersama unit militernya. Agenda yang ditinggalkan antara lain ada Taekwondo Demonstration Team Event dan Ground Force Festival 2026 teman pro 2. Hoshi saat ini menjalani wajib militer gitu ya sebagai anggota Army Taekwondo Demonstration Team Korea Selatan dan selama menjalani perawatan ia mendapat penanganan medis melalui sistem kesehatan militer sesuai dengan ketentuannya. Pledis juga mengatakan tim demonstrasi Taekwondo Angkatan Darat Korea turut memastikan layanan kesehatan Hoshi selama pemulihan dan penyesuaian dilakukan berdasarkan regulasi dan prosedur agar Hoshi ini dapat fokus gitu menjalani perawatannya. Sebelumnya Hoshi mengungkapkan melalui Weverse bahwa dirinya mengalami cedera ACL dan membutuhkan operasi. Pernyataan tersebut juga disampaikan setelah dia menjalani pemeriksaan medis terkait cedera lutut teman pro 2. Dan Hoshi sendiri dijadwalkan bakal menyelesaikan masa wajib militernya di tanggal 15 Maret 2027 gitu ya. Dan untuk sementara aktivitas fisik berat bakal dihindari hingga kondisinya memungkinkan kembali untuk beraktivitas. Ladies Entertainment juga menegaskan bahwa kesehatan Hoshi menjadi prioritas selama menjalani perawatan dan juga rehabilitasi ya. Agensi ini juga meminta dukungan para penggemar selama proses pemulihan hingga Hoshi dapat kembali bertemu dengan penggemarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Ya teman bro, dua masih bersama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari Brad Pitt yang akan kembali membintangi sequel dari World War Z, teman bro, dua yang diproduksi oleh Paramount. Sequel tersebut telah lama dinantikan setelah beberapa upaya gitu ya untuk mengembangkan film lanjutan sebelumnya yang gagal. Melansir dari Variety, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Berger ini dikenal melalui film All Quiet on the Western Front dan juga Conclave, teman pro 2, yang baru-baru ini juga menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk A24. Skenario sequel dari World War Z ditulis oleh Dennis Kelly, namun detail cerita film ini juga masih dirahasiakan, teman pro 2. Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B ya. Ia akan memproduseri film tersebut bersama Didi Gardner dan juga Jeremy Kleiner, teman pro 2. Sementara Berger terlibat sebagai produser eksekutifnya. Film pertama World War Z diadaptasi dari novel karya Max Brooks berjudul World War Z, An Oral History of the Zombie War. Film yang disutradarai oleh Mark Foster ini menampilkan Pitt sebagai Gary Lane. Ia merupakan mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie ya, teman pro 2. Berpacu dengan waktu. Bukan berpacu dengan melodi, tapi berpacu dengan waktu ya. World War Z pertama meraih pendapatan lebih dari $540 juta. Ini secara global ya teman pro 2. Paramount mengumumkan pengembangan sequel tersebut dalam ajang CinemaCon pada bulan April nih. Dan kabar mengenai sequel World War Z muncul di tengah kegiatan promosi Pitt untuk film terbarunya, yaitu Heart of the Beast. Pitt juga akan kembali bekerjasama dengan Fincher dalam film Netflix ya yang berjudul The Further Misadventure of Cliff Booth. Sementara itu untuk Pitt dan juga Berger sendiri, ini udah menyelesaikan proses syuting film The Rider yang kini berada dalam tahap pasca produksi ya. Dan keterlibatan Pitt sendiri dan juga Berger menjadi perkembangan terbaru dalam upaya menghidupkan kembali sequel film World War Z, teman pro 2. Kalau misalkan dia zombie-zombie kayak gini biasanya bikin tegang ya, teman pro 2. Gimana nanti akhirnya film World War Z ini kalau misalkan diproduseri ada Brad Pitt juga ya, teman pro 2. Boleh gak sabar untuk mau kembali menonton ya Brad Pitt dalam film laga kayak gini, teman pro 2. Oke, nah kalau gitu jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, Teman Pro 2 masih berlangsung sama Vira di Jaga Malam kali ini, Teman Pro 2. Dan aku punya informasi menarik datang dari film reboot Resident Evil ya, yang mencatat rekor di box office dengan meraih 8,8 juta US dollar, Teman Pro 2, dari pemutaran pratinjau nih. Pendapatan tersebut juga menjadi yang terbesar dalam sejarah seri Resident Evil. Film produksi Sony tersebut disutradarai oleh Zack Cragger yang sebelumnya menggarap film horror Weapons ya. Dan Resident Evil ini menghadirkan kisah baru dan juga original yang diadaptasi dari seri video game horror tersebut. Film ini diperkirakan dapat meraih hingga 50 juta USD di pasar domestik pada akhir pekan pembukaannya, Teman Pro 2. Sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan pendapatannya dapat mendekati 60 juta USD karena mendapat ulasan yang positif. Resident Evil ini memiliki biaya produksi sekitar 75 juta USD dan hasil tersebut membuat film ini berpeluang menjadi kesuksesan box office kedua secara berturut-turut bagi Cracker. Resident Evil berpotensi menjadi film dengan pembukaan terbesar sepanjang karir Cracker sebagai sutradara horor nih. Film tersebut sekaligus berpeluang mencatat pembukaan terbesar dalam sejarah waralaba Resident Evil. Waralaba Resident Evil sendiri bermula dari video game horor yang dirilis di tahun 1996. Seri tersebut kemudian melahirkan berbagai sequel, spin-off, dan juga remake dan diadaptasi ke dalam film dan juga televisi. Ada Mila Jovovich yang membintangi 8 film Resident Evil yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson pada era 2000-an dan juga 2010-an, Teman Pro 2, siapa nih yang ingat film Resident Evil ini? Dan film-film tersebut pernah menjadi adaptasi game video dengan pendapatan tertinggi sebelum rekornya dilewati oleh film-film Super Mario. Dan saat ini film dengan pendapatan terbesar dalam waralaba tersebut adalah Resident Evil Afterlife yang dirilis pada tahun 2010. Dalam film terbarunya, Austin Abrams ini berperan sebagai Brian. Dia adalah kurir medis yang mengantarkan paket misterius ke sebuah kota penuh dengan zombie nih. Resident Evil diperkirakan menduduki posisi pertama di box office pada akhir pekan ini dan film tersebut juga diproyeksikan bakal memimpin setelah Practical Magic 2 yang bakal tayang pada pekan sebelumnya gagal ya, menarik perhatian penonton, Teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Selamat berdua, gak kerasa udah mau jam 11 saja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 8, dari jam 7 tadi ya teman Pro 2. Udah mengikuti FLC dan juga udah mendengarkan berbagai informasi yang aku sampaikan untuk kamu di malam minggu kali ini. Kalau udah mau jam 11, kini saatnya aku Vira Putri pamit undur diri. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Dengan terdengarnya lagu ini bakal usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Sabtu tanggal 19 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 058 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di sepada edisi hari Minggu ya, 20 September kali ini. Bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 akan ada jazz music yang berisikan sajadah panjang dan juga musik-musik easy listening untuk menemani pagi hari kamu ya di hari Minggu ini teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tuned with me di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Amma ba'du. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan hadas kecil. Dalam kehidupan seorang muslim, menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan. Selain kebersihan fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian spiritual. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap muslim adalah bagaimana menghilangkan hadas kecil. Hal ini penting karena hadas kecil menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, atau tawaf. Nah, teman-teman Pro 2, apa sih hadas kecil itu? Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk berwudu agar dapat melaksanakan ibadah tertentu. Hadas kecil berbeda dengan hadas besar yang harus memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Hadas kecil terjadi karena adanya beberapa kondisi berikut. Yang pertama, buang air kecil atau kencing. Yang kedua, buang air besar atau buang hajat. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut. Yang keempat, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga tidak lagi dapat mengontrol tubuh. Yang kelima, pingsan, mabuk, atau kehilangan kesadaran lainnya. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Nah, setelah mengalami salah satu dari kondisi di atas, seseorang dianggap dalam keadaan hadas kecil dan perlu bersuci dengan wudu sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Teman-teman Pro 2, lantas cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yakni dihilangkan dengan cara berwudu. Wudu adalah bentuk bersuci menggunakan air yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni niat. Niat adalah langkah pertama dalam setiap ibadah. Niat dilakukan dalam hati untuk bersuci dan menghilangkan hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Ini disunahkan ya untuk membaca bismillah sebagai bentuk doa untuk memohon keberkahan. Selanjutnya yakni kita mencuci tangan, cuci tangan hingga pergelangan sampai 3 kali untuk memastikan tangan dalam keadaan bersih. Kemudian berkumur dan membersihkan hidung. Ini juga termasuk adalah sunnah. Selanjutnya yakni kita membasuh wajah. Basuh seluruh wajah mulai dari batas tubuh rambut di dahi hingga dagu. Dan dari telinga kanan ke telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Usap kepala dengan tangan yang telah dibasahi, mulailah dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali. Selanjutnya mengusap telinga. Usap bagian dalam dan luar telinga dengan sisi air dari mengusap kepala. Selanjutnya yakni mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan yang sama pada kaki kiri. Pastikan sela-sela jari juga dibersihkan. Teman-teman Pro 2 yang saya cintai. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Maka ini adalah kondisi tertentu kita dapat melakukan yang namanya tayamum. Termasuk juga orang yang mungkin sakit ya, memiliki alasan kesehatan juga boleh melakukan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah atau debu yang bersih ya. Yang ketiga, mengusapkan telapak tangan ke wajah. Dan yang terakhir, mengusapkan tangan kanan ke tangan kiri dan sebaliknya. Tayamum ini dapat digunakan untuk bersuci hingga kondisi yang menghalangi penggunaan air selesai. Baik teman-teman Pro 2, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut? Yakni menghilangkan hadas kecil adalah kewajiban setiap muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Proses ini dilakukan melalui wudu yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara wudu yang benar, seorang muslim tidak hanya menjaga kebersihan jasmani tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
0: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hip

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase.
4: Mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Hai, hai, hai, selamat pagi teman Produa. Gimana nih kabar kamu di hari Minggu ini ya? Minggu pagi masih jam 6 lebih 9 gitu ya teman Produa. Apa kamu udah bangun atau masih rebahan aja nih di kasur gitu ya? Buat kamu yang mungkin hari ini mau CFD-an atau mau olahraga di luar, selamat melanjutkan aktivitas teman Produa. Tapi buat kamu yang masih mau rebahan aja juga gak apa-apa teman Produa. Apapun, enjoy your weekend gitu ya teman Produa. Mumpung hari Minggu juga masih ada waktu buat recharge energi gitu ya, sebelum balik lagi menghadapi hari Senin di besok hari teman Produa. Anyway, di pada pagi kali ini ya, bakal ada di line, bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Produa. Dengan berbagai macam informasi yang udah aku dapatkan ini ya, aku gak sabar banget mau share ke kamu. Nanti di abis ini aku bakal update gimana cuaca untuk Malang Raya di hari ini teman Produa. Dan nanti di jam 7 juga ada info-info seru, ada pembukaan Asian Games kemarin gitu ya. Dan nanti di jam 8 ada Lentera Hati. Dan di jam 9 maksudnya akan ada informasi seputar budaya dan juga pariwisata teman Produa. Banyak banget yang bakal aku hadirin buat kamu. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi yang udah aku siapkan ya, pastiin aja kamu tetap stay tune bareng aku di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda. Dengar.

0: tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya teman Pro2, buat kamu yang hari ini udah ada plan gitu ya buat keluar nih, aku kasih aba-aba gimana gitu ya cuaca di hari ini teman Pro2. Untuk di daerah Lawakwaru ya, diperkirakan hari ini tuh bakal cerah aja sampai nanti malam teman Pro2. Gak ada prediksi akan turun hujan gitu ya. Untuk infonya ini aku dapatkan dari halaman resmi bmkg.go.id. Nanti di jam 8 ini akan cerah aja teman Pro2, dengan suhunya ada di 26 derajat Celcius dan untuk kecepatan angin ada di 5 km per jam dari arah timur teman Pro2. Dan menjelang siang hari ya, di jam 12 siang nanti ini akan jauh lebih panas sedikit, dengan suhunya ada di 29 derajat Celcius dan kecepatan angin juga tambah naik ya, jadi 18,5 km per jam dari arah timur teman Pro2. Nanti di sore hari ini akan cerah lagi, masih cerah gitu ya, sampai nanti di malam hari teman Pro2. Untuk di jam 4 sore ini akan turun ya, jadi 25 derajat Celcius. Dan untuk kecepatan angin juga turun juga jadi 7,2 km per jam dari arah yang sama, dari arah timur teman Pro2. Menjelang malam hari di jam 8 malam ini cuacanya akan sedikit berkabut gitu ya di udaranya, dengan suhunya ada di 20 derajat Celcius dan untuk kecepatan angin ada di 0,6 km per jam dari arah barat laut teman Pro2. Di jam 11 malam ini akan cerah kembali, dengan suhu paling rendah di hari ini akan ada di 19 derajat Celcius ya, dengan suhunya 19 tadi, dan untuk arah mata anginnya di arah ke arah barat dengan kecepatan 2,1 km per jam teman Pro2. Itu tadi informasi cuaca untuk hari ini ya teman Pro2. Jadi buat kamu yang ada plan, aman aja karena ini akan cerah, dan buat kamu yang udah ada agenda buat cuci baju juga aman banget karena dipastikan baju kamu akan kering ya di hari ini karena cerah sekali, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan teman Pro2.

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
3: Teman terbaik kamu!
2: Ya, selamat pagi teman Produa, masih bareng sama Dila ya di Spada edisi hari Minggu ya, di weekend ini teman Produa tanggal 20 September 2026. Nah, kalau tadi aku udah kasih kamu perakiran cuaca ya untuk hari ini teman Produa. Nah, kalau kamu yang penasaran gitu ya, kapan sih sebenarnya kita bakal diguyur hujan gitu ya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini juga memperkirakan puncak musim kemarau ini di sebagian wilayah Indonesia ya akan berlangsung sampai akhir Oktober nanti teman Produa. Dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arde Sena Sopaheluakan juga mengatakan ya kalau musim hujan nanti akan tiba setelah puncak musim kemarau yang terjadi di bulan Agustus sampai tahun akhir tahun nanti gitu ya teman Produa. Dan katanya nanti prediksi musim hujan ini akan kembali mengguyur tanah air di bulan Oktober 2026 teman Produa. Untuk musim hujan nanti juga akan bertahap gitu ya di sejumlah wilayah Indonesia usai terlepas dari musim kemarau, karena menurutnya musim hujan ini akan lebih dahulu tiba di wilayah bagian barat teman Produa dan diprediksi akan mulai merata dan membasahi beberapa wilayah lain di Indonesia pada bulan November. Untuk wilayahnya ini juga meliputi sebagian besar Pulau Jawa gitu ya, dan kondisi ini juga terlihat dari peta perkiraan iklim yang menunjukkan warna kuning pada bulan Oktober dan juga November, dan warna ini juga menandai bahwa musim hujan akan mulai tiba teman Produa. Semangat yang masih terpendam. Arde Sena juga menjelaskan ya kalau musim hujan tahun ini terjadi barengan nih sama fenomena El Nino, karena emang fenomena yang memicu kondisi lebih kering ini akan diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan akan baru mencapai puncaknya pada bulan Desember 2026 teman Produa. Ya, jadi kita doakan aja ya, semoga hujan juga bisa segera mengguyur Indonesia teman Produa, karhutla yang terjadi di beberapa daerah juga bisa segera padam dan Indonesia juga dan hutan-hutan juga bisa kembali pulih gitu ya teman Produa.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di pada weekend edisi hari Minggu 20 September 2026. Dan teman Pro 2, informasi selanjutnya ini datang dari sebuah fenomena ya yang kemarin baru aja